0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Begitu malam Prodio pasti berangkut tentunya ya di pagi hari ini di sepeda. Nah, jadi kebiasaan baik terbentuk karena otak memiliki kemampuan neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk mengubah dan memperkuat koneksi antar sel saraf berdasarkan aktivitas yang sering diulang. Saat seseorang terus bangun pagi pada jam yang sama, jalur saraf yang berkaitan dengan kebiasaan tersebut menjadi semakin kuat sehingga perilaku tersebut membutuhkan usaha yang lebih sedikit untuk dilakukan. Nah, inilah sebabnya kebiasaan dilakukan secara konsisten akan terasa otomatis setelah beberapa waktu nih.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman pradua, jadi menurut penelitian psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui siklus isyarat atau cue rutinitas hasil reward. Jadi kayak ada isyarat, rutinitas, dan hasil gitu ya. Misalnya nih, alarm pukul 5.30 menjadi isyarat. Bangun dan langsung membuka tirai menjadi rutinitas, sedangkan tubuh yang terasa segar atau waktu luang untuk berolahraga menjadi hasil yang memperkuat perilaku tersebut. Nah, dengan pengulangan setiap hari dalam konteks yang sama, otak semakin mengotomatisasi perilaku sehingga bangun pagi menjadi bagian dari rutinitas yang berlangsung tanpa banyak berpikir nih.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau
4: tewas dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah. Naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih berlaku tentunya teman Pradua. Jadi emang ya, kalau perilaku bangun pagi yang menjadi rutinitas itu adalah isyarat. Nah, jadi ada ritme yang seperti aku bilang tadi, itu adalah ritme sirkadian. Jadi kalau misalnya tubuh kamu tuh udah terbiasa bangun jam 7, artinya setiap hari tubuh kita itu akan otomatis bangun jam 7 walaupun tidak dibangunkan oleh alarm ya. Ini siapa sih yang kayak ada bunyi alarm terus langsung snooze-snooze gitu ya. Sampai jam 8 pagi akhirnya gimana, telat ya. Tapi itulah ya teman-teman Pradua, kalau lebih baik kalau misalnya kita menerapkan kebiasaan yang baik. Anyway, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Sepada sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini bakalan ada triple noise and we will talk about the triple things, kayak corruption, judi doll, ya kan? Wow, menarik, menarik ya. Tetap tune aja ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: 94 Kepala Papra DFM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pradua masih barangku tentunya ya di pagi menjelang siang hari ini. Dan kali ini aku gak sendiri nih, di Triple Noise ada yang temenin aku, ada...
1: Hai, aku Rindu.
0: Kamu Rindu?
1: Iya, nama aku Rindu ya.
0: Oh, namanya Rindu, ya oke. Apa kabar Rindu di pagi hari ini? Udah sarapan belum?
1: Udah, aku semangat banget hari ini karena mulai ada matahari.
0: Wow, kemarin gak ada matahari nih?
1: Kemarin mendung seharian loh kak.
0: Oh iya sih, kemarin mendung banget ya. Kayak, ini matahari apakah akan keluar atau tidak?
1: Iya, gitu ya. Berawan terus.
0: Betul. By the way, hari ini kita akan membahas nih mengenai faktor penyebab kecanduan judi doll.
1: Aduh, judi, you know, online.
0: Iya, yeah. Aku kalau judul kayak terlalu kentara banget ya. Ya udah judi doll aja deh gitu ya.
1: Judi doll.
0: Jadi, kamu pernah ketemu nggak sih sama orang yang kecanduan dengan judi online ini, Rindu?
1: Sebenarnya di lingkungan aku ya kak ya. Oh lumayan banyak sih kak yang kecanduan, tapi nggak yang sampai kecanduan banget gitu. Tapi kayak kalau lagi luang mereka pasti ini kegiatannya.
0: Oh, main gitu ya, kegiatannya pasti main ya.
1: Bahkan mereka udah gak sembunyi-sembunyi lagi.
0: Oke. Dan mereka kadang terang-terangan juga ya.
1: Iya kak, kayak itu bahkan jadi apa ya, sebuah kebanggaan bagi mereka kalau mereka tuh menang atau gimana gitu.
0: Iya, wop, cair nih.
1: Iya, gitu.
0: Kayak gitu ya. Tapi ada penyebab kecanduan dari judi online ini sih. Nah yang pertama itu faktor penyebabnya karena aksesnya mudah nih ke platformnya.
1: Iya, bahkan kita nggak niat nyari itu muncul sendiri.
0: Iklannya kan? Wah, itu emang gimana ya? Kayak misalnya kita nyari sesuatu, ternyata muncullah iklan ini gitu kan?
1: Iya, cukup mengganggu sih sebenarnya, Kak.
0: Sangat mengganggu ya. Dan cuman menggunakan smartphone atau komputer, itu siapa aja bisa main kapan aja dan di mana aja nih. Kemudian akses ini yang seringkali menjadi pintu awal menuju kecanduan, ya kan?
1: Benar.
0: Terus juga reward masalah psikologis. Nah, jadi kayak orang-orang ini seringkali berkaitan dengan masalah psikologis nih. Kayak misalnya dia karena stres lah, kecemasan atau depresi.
1: Jadi nah, pelampiasan gitu ya?
0: Pelampiasan. Nah, jadi judi ini digunakan sebagai pelampiasan dan juga pelarian dari realitas. Yang justru sebenarnya itu memperburuk kondisi mental mereka. Karena euforia yang didapatkan dari permainan judi online itu membantu mengalihkan rasa cemas, khawatir, hingga depresi yang sedang dirasakannya. Dan gak sadar nih, tanpa sadar ya, perasaan tersebut berubah menjadi perasaan adiktif gitu. Makanya jadi kayak kecanduan gitu loh.
1: Iya, padahal itu euforianya cuma sebentar ya kayak.
0: Karena misalnya kayak sekarang menang gitu kan, belum tentu besoknya bakal menang juga ya kan.
1: Malah berkali lipat depresi yang ntar.
0: Wah, itu akan lebih parah lagi. Apalagi misalnya kayak kita udah kecanduan nih ya kan, dan udah ngabisin banyak uang gitu, ternyata boncos gitu.
1: Aduh, itu yang paling parah sih. Makin kemana-mana ntar itu masalahnya kak.
0: Betul. Nah, ada lagi nih faktor-faktor lainnya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya Rindu ya.
1: Iya,
0: tentunya tetap di Triple Noise di 94.8 FM teman.
1: Terbaik kamu.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng aku tentunya teman Pro 2 dan juga Rindu ya.
1: Hai.
0: Kita masih membahas mengenai faktor penyebab judi online ini ya. Kenapa?
1: Judi doll.
0: Iya lagi ya. Jadi yang ketiga itu kurangnya pengawasan atau edukasi, ya kan? Nah, jadi judi ini memberikan sensasi adrenalin terutama saat seorang menang. Nah, pengalaman ini menciptakan dorongan emosional yang sulit dilupakan sehingga orang cenderung kembali bermain untuk mengejar sensasi serupa. Kayak misalnya nih, kita menang ya kan, sekali, dua kali, tiga kali menang, ternyata
1: ini pasti menang lagi nih.
0: Iya, ini pasti menang lagi. Pas kalah, penasaran.
1: Iya, kok kalah sih? Tadi menang, ini pasti menang nih.
0: Iya,
1: ini pasti menang nih, gitu.
0: Dicoba terus, dan mereka akhirnya kehabisan uang ya.
1: Benar, terlilit hutang jadinya.
0: Betul. Nah, hal ini dipicu oleh kurangnya edukasi tentang resiko dan bahaya judi online, terutama nih di kalangan remaja, menjadi salah satu penyebab kecanduan. Nah, ditambah lagi minimnya pengawasan dan keluarga atau orang terdekat membuat seseorang lebih rentan terjebak dalam kebiasaan ini.
1: Benar.
0: Tapi Rindu sendiri pernah nggak sih?
1: Enggak kak, jangan sampai sih.
0: Jangan sampai ya.
1: Iya, bahkan kalau ada pop up iklan gitu kan, pasti langsung aku X.
0: Close ya.
1: Iya,
0: close. Tapi percaya nggak sih, aku tuh dulu pernah bukan terlibat dalam judi online-nya ya. Tapi kayak ada aplikasi yang bikin penasaran. Dan itu dia melibatkan kayak, oh nanti kamu udah bakal dapat ini gitu. Tapi caranya tuh gimana? Kita nontonin iklannya.
1: Oh, diiming-imingi bakal dapat ini kalau
0: nontonin
1: gitu ya kan.
0: Jadi ada game. Waktu itu aku sebenarnya itu iklan ya, iklan. Tapi itu game itu memang ada di Play Store. Kemudian aku coba gitu kan, maksudnya kayak penasaran ya, iseng-iseng aja gitu kan.
1: Ngisi waktu luang,
0: karena gamenya tuh ya cuman kayak game-game apa gitu. Kayak game misalnya Candy Crush gitu, tau gak sih?
1: Oh iya.
0: Yang kayak Candy Crush itu. Jadi kayak kita nyusun-nyusun ya kan, nyusun apa gitu kan. Cuman itu doang gitu. Terus nanti bakalan ada reward gitu, rewardnya berapa segini. Awal-awal dikasih 100 rupiah.
1: Oh,
0: beneran masuk
1: rupiah ya kak ya?
0: Berupa rupiah, beneran masuk gitu kan. Terus ada nextnya ditingkatin lagi untuk gamenya, nominalnya rewardnya ditingkatin lagi. Misalnya jadi kayak 10.000 atau 5.000 gitu kan. Nah pas 5.000, dapet nih ya kan. Kita menang gamenya terus dapet 5.000. Emang beneran masuk,
1: langsung masuk ke akun kita kak?
0: Iya, ke akun kita gitu, beneran masuk gitu. Bahkan waktu itu aku pakai nomor dana ya.
1: Iya.
0: Karena iseng aja gitu, ini sebenarnya game ini tujuannya apa sih gitu kan. Nah terus setiap kali kita main itu kita harus nonton iklan, nontonin iklannya gitu. Ada iklan, misalnya iklannya tuh ada 2, ada 3. Itu tuh durasinya per iklan itu kadang 30 detik, karena lumayan lama ya.
1: Bentar sih kak kalau untuk dapat reward berupa
0: tapi kita tuh bakal dikasih kan awalnya kita dapat nih 5.000 gitu kan. Nah, nextnya ada 100.000 tuh. Nah, kan kita akan merasa tertarik kan?
1: Iya.
0: Wah, 100.000 nih gitu kan. Tapi akhirnya aku coba, kok aku kalah terus ya. Nah, aku kalah terus di game yang di stage itu, di level itu.
1: Lama-lama jadinya pay to win gitu kak?
0: Iya.
1: Disuruh bayar?
0: Oh enggak. Untung enggak bayar. Tapi kita dituntut untuk tonton iklan terus. Nah dari situ aku sadar, oh ternyata ini game ini tujuannya buat, jadi adsense-nya kan kadang dari nonton iklan ya.
1: Iya.
0: Orang ini dapat keuntungan itu dari nonton iklan. Oh ternyata kayak gini. Akhirnya aku uninstall.
1: Iya, bom-bom waktu jadinya.
0: Bom-bom waktu, dan itu tuh kayak bikin ada perasaan gak enak gitu.
2: Walaupun itu sebenarnya mungkin jatuhnya kita tuh kayak aku nggak tahu ya itu termasuk judi atau enggak. Karena kan aku nggak ngasih duit nih, aku cuma terima, nggak bayar apa segala macam kan. Tapi aku tuh dituntut untuk nonton iklan terus. Nah kadang ada aplikasi-aplikasi yang tersebar di beberapa platform kayak misalnya Play Store ataupun App Store itu yang mengindikasikan adanya hal-hal kayak gitu.
1: Iya, mancing-mancing gitu sebenarnya ke aplikasinya.
2: Mancing-mancing kan?
1: Iya, karena ih nggak puas deh ini kecil banget ininya. Ah kita cari tuh, mulai cari-cari yang besar.
2: Iya, yang besar ini gimana sih hadiahnya yang besar gitu kan? Dan setelah itu algoritma iklan setelah aku download aplikasi itu di Play Store kan, algoritma iklannya seputar aplikasi yang sejenis itu.
1: Sejenis ya kak.
2: Dan akhirnya aku hentikan, aku uninstall. Wah ini nggak bener ini gitu. Karena kan awalnya kayak iklan itu terus muncul.
1: Iya.
2: Iklan itu terus muncul. Awalnya aku skip. Tapi karena terus muncul,
1: Jadi penasaran.
2: Wah ini sebenarnya game yang kayak gimana sih gitu kan? Aku coba mainin. Wah ternyata salah gitu. Jadi jangan ya teman-teman ya. Kalau misalnya pengen main game ya udah sewajarnya main game aja.
1: Iya benar. Jangan penasaran gitu deh sama hal kayak gitu.
2: Karena nanti itu akan berdampak sama diri kita sendiri loh.
1: Iya, kalau mulainya tuh dari penasaran, lama-lama kita terjun tuh.
2: Iya, lama-lama kita terjun ke hal itu ya.
1: Iya.
2: Betul. Nah, terus juga kurangnya pengawasan dan edukasi tadi ya. Ada juga nih faktor selanjutnya adalah bersifat anonimitas. Nah, ini adalah identitas seorang yang enggak dikenal. Permainan judo memiliki tingkat anonimitas yang tinggi sebab tidak semua pemain akan mengenali pemain lainnya dengan identitas yang sesungguhnya.
1: Iya, benar banget.
2: Iya, misalnya ada tuh yang pakai username gitu, apa gitu ya.
1: Iya, bahkan kadang asal ketik aja gitu. Atau pakai angka.
2: Atau asal ketik gitu kan. Nah, berbeda dengan judi secara langsung di mana para pemain akan mengenali lawan mainnya secara fisik. Gitu. Dan permainan judi secara langsung lebih rentan dampak sosialnya ketimbang secara online. Kayak misalnya kalau dulu-dulu kan orang kalau misalnya kalah atau gimana itu bisa berantem ya.
1: Iya, kalau ya emosi kan? Kelihatan tuh kita emosinya ke siapa.
2: Betul. Dan akan kelihatan kalau misalnya wah, ini dia cari gara-gara nih gitu. Iya. Bayar enggak lo udah taruhan segini gitu kan.
1: Kalau online kan kita enggak tahu itu siapa, pakai fake identity lagi kan.
2: Dan itu rentan ya, rentan terhadap penipuan dan sebagainya gitu. Oke, masih banyak lagi faktor lain yang bakal kita spill ya Rindu ya.
1: Iya, benar banget.
2: Oke, tetap stay tune aja pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94 Kemalama Brother FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Masih beraku tentunya dan juga rindu. Hai. Di Triple Noise pagi hari ini ya. Dan kita masih membahas mengenai judi doll tadi ya.
1: Judi doll, alias judi online.
0: Yes. Sebenarnya ini tuh kalau kita lihat ya, mungkin sebenarnya kalau secara sederhananya ini hanya permainan.
1: Betul.
0: Tapi yang bikin salah itu adalah ketika permainan ini harus ada taruhannya.
1: Benar, taruhan tuh yang nggak boleh.
0: Pakai uang ya kan, pakai apa gitu. Jadi ada lagi nih faktor selanjutnya, itu adalah gamifikasi di platform judi. Nah ini yang kita bahas tadi ya. Jadi judi online ini mengutamakan desain visual, grafis dan audio permainan menarik. Nah, bersifat interaktif dan menghibur. Vibes judi yang menarik inilah tanpa sadar menciptakan rasa adiktif tersendiri. Rasa ingin terus bermain dalam permainan judi online. Nah, selain itu platform judi online seringkali dirancang dengan elemen gamifikasi. Kayak misalnya ada leaderboardnya, ada level upnya.
1: Bener-bener kayak game gitu ya kan?
0: Terus ada efek visual yang menarik. Fitur-fitur ini menciptakan pengalaman yang adiktif bagi pengguna, membuat mereka sulit berhenti bermain gitu. Terus ada juga nih pengaruh sosial ya gak sih?
1: Iya, itu yang paling jelas sih kak, pengaruh sosial.
0: Misalnya kayak pemain judi online bisa mempengaruhi kita gitu untuk ikut bermain judi. Kayak ada teman atau keluarga yang terlibat dalam permainan judi online. Terus menetap di lingkungan yang terlibat dalam permainan judi online ini akan menstimulasi diri sendiri juga nih untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi online.
1: Iya, karena kita liatnya, kok kayak enak gitu hidupnya sekarang karena judi ya, coba deh gitu.
0: Iya, kayak, kok seru kayaknya ya. Yeah. Nah, terus promosi. Nah, ini juga penting nih ya, yang menjadi faktor gitu. Promosi yang menarik dan bonus menggiurkan. Kayak bonus pendaftaran, cashback, atau putaran gratis untuk menarik pengguna baru. Apalagi nih ditambah kampanye iklan judul yang mudah ditemukan melalui internet menggunakan model yang terkenal gitu. Kadang aku juga pernah loh dapat ini SMS gitu.
1: Iya kak, sampai ke SMS gitu.
0: Iya, ke SMS gitu. Kayak ini ada slot bla bla bla gacor gitu.
1: Bahkan mereka bisa dapat nomor pribadi kita ya kak.
0: Iya, mungkin itu kayak random aja ya, dia ngasih apa pesan ke banyak dengan nomor random gitu.
1: Kayaknya iya deh.
0: Dan biasanya yang terlibat dalam hal itu kayak apa ya, orang-orang yang pengen jalan pintas.
1: Benar, bahkan orang-orang awam dengan gadget pun ini kak, mau coba.
0: Dan itulah penting bagi kita tuh kayak tahu gitu mana yang harus kita klik, mana yang enggak ya kan.
1: Benar.
0: Apalagi ada aplikasi-aplikasi ataupun link-link gitu kan marak banget ya kemarin.
1: Atau rekomendasi dari orang juga.
0: Jadi hati-hati aja nih teman-teman Pro 2 ya, kalau misalnya menemukan atau mendapati sebuah link gitu ya, hati-hati aja gitu, jangan langsung di
1: klik
0: gitu linknya, oke? Dan itu tadi ya faktor-faktor ya Karindu ya yang kita bahas pada pagi hari ini di Triple Noise. Semoga informasi tadi itu menambah wawasan teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan gak kerasa nih sudah 55 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Triple Noise sudah berakhir. So, aku Selfie dan juga
1: aku Rindu
0: pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, tepat pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu raga informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Oke, teman Pro2, kita mulai untuk informasi yang pertama. Pertama, Pro2, saat menonton The Office versi Amerika Serikat nih, penonton mungkin menyadari bahwasannya tokohnya ini sering menatap kamera. Jadi gaya ini bukan kesalahan pengambilan gambar ya, melainkan teknik pencitraan yang bernama mockumentary. Dan melansir dari Nashville Film Institute, mockumentary ini merupakan karya komedi yang dibuat menyerupai film dokumenter. Dan tentunya format tersebut juga menghadirkan cerita fiksi dengan gaya penyajian yang layaknya dokumenter sesungguhnya, teman Pro2. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro2 ya. Untuk di hari ini, aktor Iqbal Ramadan, siapa sih yang gak tahu ya, mengungkapkan bahwasanya para pemain film Operasi Pesta Copet ini menjalani pelatihan khusus untuk mendalami peran sebagai pecopet. Waduh. Dan tentunya latihan tersebut juga dilakukan agar setiap adegan pencopetan tampil realistis tanpa bantuan pemeran pengganti maupun trik penyuntingan. Dan tentunya dalam film garapan Eddie Hemmott itu juga dibintangi oleh Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Dan para pemain juga mendapatkan pelatihan dari sejumlah pesulap profesional yang bertindak sebagai coach copet. Kita beralih ke informasi yang terakhir, nomor 22, Amazon Prime video resmi mengembangkan serial robot RoboCop yang akan tayang di layanan streaming tersebut. Dan tentunya serial ini juga mendapatkan pesanan produksi sebanyak 8 episode dari Prime Video, yang mana ini langsung dilansir dari Variety di hari kemarin, 22 Juli 2026. Dan tentunya perusahaan tersebut juga berupaya mengembangkan berbagai judul populer MGM dalam bentuk film maupun serial TV. Dan tentunya serial ini juga mengisahkan sebuah perusahaan teknologi besar yang meyakinkan sebuah kota untuk menempatkan robot canggih dalam kepolisian. Oke, teman-teman, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

pagi bareng Emil ya, Tema Pro 2 untuk di hari ini edisi 23 Juli 2026 ya, di santai kali ini Tema Pro 2 ya. Dan tentunya kita masih bareng Emil di sini, dan juga nanti bakalan ada teman-teman nih yang bakal nemenin aku Tema Pro 2. Kira-kira siapa, ada yang tahu gak nih teman-teman? Jadi di hari ini aku bakal nemenin kamu, dan juga nanti bakal ada teman juga, ada partner aku nanti Tema Pro 2. Tapi nanti ya, selama 5 jam aku bakal nemenin kamu di santai siang kali ini untuk edisi 23 Juli 2026, which is ini hari Kamis, Tema Pro 2 ya. Dan tentunya nanti kita mulai dulu, kita panasin dulu mesin kita dulu Tema Pro 2 di santai siang kali ini, yaitu dengan acara apa kira-kira ya, setiap biasanya jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jadi kita ada zona musik kamu nih Tema Pro 2. Jadi aku bakal nemenin kamu selama 2 jam di zona musik kamu. Jadi Tema Pro 2 boleh banget request-request lagu, dan juga mungkin kalau ada salam-salam boleh banget untuk di hari ini ya. Dan kemudian dari jam 12 sampai jam 1 aku bakal lanjutin lagi Tema Pro 2 dengan acara apa? Yap, nanti kita bakal ada Funtertainment ya. Kemudian dari jam 1 sampai jam 2 aku bakal nemenin kamu dengan Pro 2 Sport. Nah, dan nanti dilanjutin dari jam 2 sampai jam 3 dengan acara Asiknya Bisnis. Nah, itu dia Tema Pro 2 ya. So, di jam 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, Tema Pro 2 kita udah mulai nerima requestan Tema Pro 2 ya. Dan aku juga udah spill juga di Instagram kalau misalnya nanti kita bakal bacain request kamu untuk di hari ini. Caranya gimana sih request di Pro 2 Bukit Tinggi? Caranya gampang banget Tema Pro 2 ya. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di story kita yang terbaru itu aku barusan banget ya, Tema Pro 2 masih hot banget, fresh from the oven. Nanti langsung aja ditengok linknya, boleh diklik linknya, kemudian isi formulirnya, dan kemudian request isi sesuai dengan lagu yang mau kalian putar di Pro 2 Radio Bukit Tinggi di hari ini. Mau lagu sedih, galau, mau lagu R&B, barat, Korea, semuanya boleh pokoknya Tema Pro 2 ya. Dan kemudian kalau misalnya masih gak bisa nih ngeklik linknya, mungkin karena kudet, gak mungkin lah ya kudet ya, anak muda kok ya. Dan

mungkin mau di WhatsApp kita boleh banget di 0811-669-480. Sekali lagi di 0811-669-480. Dan ini di WhatsApp kita udah banyak banget yang request sama Pro 2. Langsung aja kita bacain. Ada dimulai dari hari ini sama Pro 2 ya. Kemana? Bentar. Ini halo Kak, selamat pagi. Ada dari 0823-2335. Sekian. Selamat pagi Kak. Selamat pagi juga. Mau izin request lagu Sabrina Leonor. Haha. Oke, ini bestseller banget ya kalau di pagi hari ya. Maksudnya di awal-awal gitu bestseller banget ini yang request nih. Kemudian ada juga di 0856-6921 sekian. Pagi Kak, saya Sarah. Halo Sarah. Dari Berbinar Fanbase, aku dari Bukit Tinggi ya. Dia mau request lagunya Sabrina Leonor yang haha dong Kak. Terima kasih, sama-sama. Nanti setelah ini ya lagunya. Kemudian ada Kak Maria juga mau request lagu yang sama. Ada Kak Widya fansnya Berbinar. Oke boleh nanti setelah ini. Dan juga ada, bentar, aku Ninda di Bandung mau request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Boleh banget, nanti setelah dia bakal aku puterin. Dan juga sama nih di 0813-3124 sekian. Pagi Kak, pagi juga, izin mau request Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Semangat Kak siarannya, terima kasih. Sama-sama ya, nanti setelah ini aku puterin lagunya. Jadi ada dua lagu di sini teman Pro 2. Ada lagunya Sabrina Leonor dengan HH, dan nanti kita lanjutkan dengan Selena Grace dan juga Andy Rianto yang judulnya Sumpah Mati. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini dia lagu Sabrina Leonor.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di Sulung Murid Kepala Pem Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan hari ini aku gak sendiri yang teman Prodo, seperti janji aku ya. Aku bakal ada ngehadirin partner, asik, partner gak ada. Partner untuk di siaran hari ini teman Prodo bareng di zona musik kamu di jam 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Kira-kira ada siapa? Ini dia, ada Ridu. Halo Ridu.
1: Hai,
0: hai. Halo, sapa dulu dong teman-teman Prodo.
1: Halo teman Prodo.
0: Kemarin calling gak? Kemarin calling gak?
1: Calling, tadi calling
0: ya?
1: Aku juga calling.
0: Oh iya, iya. Berarti bareng ke L tadi ya, ke selfie. Iya, benar. Gimana, seru gak?
1: Seru.
0: So far, bosen. Ini kan magang ya di RRI Bukit Tinggi. So far gimana nih impressionnya gitu?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya.
1: Juga gak berat-berat banget. Terus kayak banyak pengalaman juga.
0: Bener. Dan kamu biasanya ngomong gini gak banyak ngomong gitu gak? Tipe kamu yang mana sih?
1: Aku suka ngomong, makanya
0: suka
1: aku
0: ngomong. Mau disiaran. Iya benar, ini udah pas banget pokoknya.
1: Benar, makanya aku pilih kesini.
0: Iya gitu. Nah, sekalian kan kamu kesini ya, dan ini momennya pas banget, ini zona musik kamu gitu loh.
1: Iya.
0: Dan kita bakal bacain requestan teman-teman Pro 2 yang udah banyak request di Instagram kita.
1: Iya,
0: udah banyak, udah banyak banget ya. Iya. Kira-kira ada berapa ribuan kali?
1: Udah ratusan ribu.
0: Nah, kira-kira kita mulai dulu dari siapa nih kira-kira requestnya nih?
1: Ini ada requestan dari Kak Zat ya, dengan judul Pura-Pura by Liodra. Juga ada ini dengan judul Di Ujung Minggu.
0: Waduh,
1: banyak nih bang.
0: Berapa
1: ada
0: orang
1: dari
0: nih?
1: Gaby Gartiana, Yumi Shallow,
0: okay.
1: Ada dari Mawar Aika, ada dari Tania Yashika, Kiana Dewi, Hasiskai Hashim, dan Iza Yadiz.
0: Oh banyak ya?
1: Ya judulnya sama, Di Ujung Minggu by Mesahira. Juga ada pesan-pesannya di bang.
0: Gimana tuh kalau boleh tahu?
1: Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman
0: sama,
1: terbaik kamu
0: sama-sama.
1: Katanya.
0: Sama-sama, oke.
1: Terus selamat hari Kamis buat yang manis-manis.
0: Asik, buat kita berdua ya. Ini ya. Mudah-mudahan.
1: Tadi juga terima kasih, sehat selalu kakak katanya.
0: Oke, okay, sama-sama. Kemudian?
1: Kemudian ini ada lagu Salah Apa Aku by Fajar Nur,
0: okay.
1: Dari Yeni Lindawati. Dengan pesan, sukses buat album dan showcase Fajar tanggal 28.
0: Oke, okay, kita doain bareng-bareng ya. 28 yeah. Berarti bentar lagi, 5 hari lagi ya.
1: Bentar lagi banget nih.
0: Bentar lagi banget, jadi langsung aja sama Prodo. Berarti ada 3 lagu di sesi ini ya.
1: Iya.
0: Ada lagunya yang pertama Pura-Pura,
1: ada
0: dari
1: di
0: Liodra, kemudian ada Di Ujung Minggu Bemi Sahira, kemudian ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dan teman produk langsung aja, teman basa-basi kita putarin lagunya buat kamu di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Kok ini coba lupa?
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Emil dan juga Rindu di 94,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi ya. Kita udah tadi muterin 3 lagu di sesi tadi ya, Rindu. Sekarang ya, kita bakalan lanjut lagi. Kira-kira siapa nih yang request di Prodo Bukit Tinggi? Ayo, boleh.
1: Nah, ini ada dari Bule kayaknya, Bang, dengan bule. Nama Lina Marlina.
0: Waduh, bule banget ya,
1: bule banget.
0: Kayak judul... vibes-nya tuh nama-nama Bali gitu ya.
1: Iya, Lina Marlina. Terus? Ini judulnya Double XL by Lenny.
0: Okay.
1: Terus juga ada ini, ada kakakku semangat selalu ya katanya.
0: Oh, pesannya. Oke, katanya. Oke, makasih. Kita selalu semangat kok buat kamu dan juga teman-teman Prodo dimanapun kalian berada.
1: Iya, benar.
0: Terus ada lagi?
1: Ada. Ini apa ada tuh? Dengan judul Sumpah Mati by Rio Laskat.
0: Oke. Okay.
1: Ini dari Anyawati 18.
0: Oke.
1: Okay. Oke, enggak ada pesan.
0: Enggak ada pesan ya. Nanti kita puterin setelah ini, oke? Okay? Berarti okay. Ada lagi?
1: Udah
0: itu doang ya. Jadi enggak apa-apa teman-teman Prodo, berarti ada 2 lagu di sesi ini ya, Rindu.
1: Iya, benar.
0: Ada lagunya Lani yang judulnya Double XL dan juga
1: Sumpah Mati.
0: Oke, siap teman-teman Prodo 2. Jangan kemana-mana. Tetap di Prodo RRI Bukit Tinggi, tentunya masih bareng Emil dan juga Rindu di 94,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu. Ini dia lagu Lani, Double XL.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
4: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
5: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
4: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
5: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
4: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
5: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
4: Shh, biarkan lalat gusar.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
4: ya. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kau Walaupun Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng aku dan juga Rindu.
1: Hai.
0: Di pagi, enggak pagi ya, siang udahan ya.
1: Udah siang.
0: Udah siang ya. Dan tadi aku baru muter lagunya Reality Club yang judulnya Telenovia.
1: Lagu dari siapa tuh Bang?
0: Lagu siapa nih yang request di Pro 2 Bukit Tinggi?
1: Aku yang request.
0: Ini dia sosoknya ya Tama Pro 2. Bukan sosok ya, apa ya, lebih kayak orangnya Tama Pro 2 ya,
1: ini suaranya.
0: Alasannya kenapa sih request lagu ini kalau boleh tahu, Rindu?
1: Karena aku cinta banget sama Reality Club.
0: Aduh, harapannya Reality Club ayo datang ke Bukit Tinggi,
1: iya,
0: bikin konser
1: banget.
0: Dan gratis kalau bisa.
1: Lapang kantin sama open buat mereka.
0: Iya benar, kemarin juga rame banget ya yang konser terakhir kali. Itu konsernya siapa lupa? For Revenge.
1: Iya, For Revenge.
0: Terus habis itu ada lagi siapa lagi tadi?
1: Ada Phil Koplo.
0: Nah, Phil Koplo, satu lagi.
1: Satu lagi siapa ya?
0: Agak
1: ada TP juga.
0: TP itu dia Tama Pro 2. Yeah. Kita harap kita juga berharap bahwasanya lebih banyak lagi hiburan di Kota Bukit Tinggi.
1: Bener.
0: Salah satunya konser ini kalau bisa Reality Club datangin ke sini.
1: Spesifiknya Reality
0: sama
1: Club.
0: Artisku juga boleh kali ya.
1: Siapa tuh Bang?
0: Kayak Yura Yunita.
1: Okay, Twice.
0: Itu kelebihan. Itu terlalu berlebihan gak sih?
1: Too much.
0: Too much banget. Jadi kayak misalnya Tulus kali ya di Bukit Tinggi karena tempat kelahirannya gitu.
1: Iya, benar lagi.
0: Iya kan?
1: Nama abang aku juga Tulus, Bang.
0: Iya, tulus banget kayak aku juga tulus BTW. Dan Pro 2 kita lanjut lagi dengan request teman-teman di siang hari ini tuh Pro 2 ya, langsung aja aku bacain ya. Ini ada dari WhatsApp kita di 0811 6699 480. Ini ada request dari dari 0813 7682 sekian. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Juga. Nih, aku mau request izin request lagu boleh gak Kak?
1: Boleh banget.
0: Boleh banget dong. Nah, ini dia mau izin request lagunya Tata Janeta yang judulnya Korbanmu Kak.
1: Aduh,
0: Korbanmu. Korbanmu banget gak nih? Gimana tuh? Apakah Kakak menjadi korban seseorang?
1: Siapa tuh?
0: Who knows ya kan? Dan selanjutnya ada gak yang request di Instagram untuk di hari ini?
1: Ada Rido. Satu orang nih Bang.
0: Boleh, dia requestnya berapa?
1: Satu?
0: Dua ya.
1: Dari Kak Zania dengan judul Cegil by Nabila Takiyah. Satu lagi Jagat Rasa Samuel Cipta.
0: Oke, dia mau request dua lagu teman Pro 2 ya. Tapi
1: boleh
0: gak apa-apa,
1: nih,
0: boleh banget, boleh banget dong. So ada tiga lagu di sesi ini ya. Tata Janeta, kemudian ada Cegil dari
1: Nabila
0: Takiyah, dan juga ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan teman Pro 2, aku tunggu juga requestan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget. Langsung aja ke Instagram kita, cek story kita yang terbaru teman-teman. Di situ ada aku upload foto yang ganteng, paling ganteng pokoknya.
1: Pede banget,
0: wajib pede dong Rindu. Jadi boleh klik yang ada di situ teman Pro 2 dan juga isi formulir yang udah aku siapin, oke? Dan kemudian

bisa juga di WhatsApp kita Tomo Prodo di 0811-009-9480. Dan Tomo Prodo jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Aku putar lagunya ini buat kamu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Top Pro 2 di hari ini kita masih di zona musik kamu di jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Bener. Dan tentunya nanti kita bakal lanjut lagi muterin request Top Pro 2 yang udah masuk melalui WhatsApp kita di hari ini. Dan aku mau satu aku, satu kamu ya. Boleh. Jadi ada dua lagu ya. Okay. Ini pertama ada dari WhatsApp kita dari 0853212138... Halo, selamat siang Kak Emil, selamat siang. Mau request lagunya ini dong yang lagi viral di TikTok. Apa tuh kalau boleh tahu ya? Dia mau request lagunya Design dari Ace of Base. Ada enggak? Ada. Ini lagunya udah aku siapin buat kamu kok ya. Jangan khawatir ya. Nah, kalau Instagram ada enggak nih kira-kira?
1: Ada, Bang.
0: Apa
1: kalau
0: tuh
1: tadi
0: rindu?
1: Kan dari bule tuh. Nah, sekarang kita ke Korea.
0: Dari berarti dari barat. Dari iya. Barat kita ke Korea.
1: Iya, gitu ke Asia ya.
0: Oke,
1: lagi
0: oke,
1: nih.
0: Ke Asia lagi. Terus gimana tuh?
1: Ada dari Melati.
0: Melati?
1: Iya, okay. Dia request lagu Ive dengan judul Off The Record.
0: Oh, Ive. Jadi, kalau kamu suka Ive gak?
1: Suka banget, suka aku banget. Suka Wonyoung. Wonyoung nanti aku please.
0: Jadi memang plus ya lagunya
1: plus
0: ya
1: banget.
0: Dia suka, dan Ridu suka, dan juga kakaknya juga request nih di
1: iya,
0: Pro 2 RRI
1: Bukitin. Semua.
0: Enjoy semuanya. So, Top Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal muterin lagu kamu. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Tama Pro 2 kita lanjut lagi untuk Arika atau Tama Pro 2 sekarang di jam 11.41 menit waktu Indonesia Barat Tama Pro 2 ya. Dan hari ini giliran aku nih yang mau bacain rindu, ada requestan dari WhatsApp kita ya.
1: Siapa
0: boleh
1: gak
0: nih? Nah, ini dia. Di WhatsApp kita di nomor 0856-6008 sekian-sekian. Katanya mau diputarin lagunya Sheila on 7. Pagi kak, enggak pagi, udah di jam 11 ya. Dia mau request lagu Sheila on 7 yang judulnya, tahu enggak kira-kira apa?
1: Pasti Seberapa Pantas.
0: Aduh, iya lagi, benar banget lagu ini ya. Lagu ini juga salah satu yang sering banget di request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kemudian juga ada yang mau request lagu Korea lagi nih. Ada dari 08232335 sekian-sekian. Dia mau diputar lagunya Heart to Heart yang judulnya Lemon Tang.
1: Aduh, lagu baru banget tuh.
0: Baru banget ya. Ini juga asik banget lagi Tama Pro 2 ya. So Tama Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja kita puterin lagunya. Dan terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di jam 11.53 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo dalam acara Zona Musik Kamu. Dan hari ini kan tadi udah aku spill di jam 11.53, itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Zona Musikal kamu akan segera berakhir, teman Prodo ya. Dan tentunya terima kasih ya buat teman-teman Prodo yang udah mau request di Instagram kita.
1: Bener.
0: Di WA kita juga ya. Dan semoga lagu-lagu yang kita udah puterin di Prodo RRI Bukit Tinggi bikin mood kamu naik pokoknya ya, dan bikin kamu bahagia ya gak sih, Rindu?
1: Bener, aku jadi semangat lagi nih.
0: Iya kan. Dan sama Prodo, aku ada satu lagu terakhir buat kamu. Kira-kira ada lagu apa nih, Rindu?
1: Ada lagu Afgan dengan judul Kacamata.
0: Oke, siap. Nanti aku bakal puterin lagunya ini, teman Pro 2 ya. Dan ini tentunya lagi menutup perjumpaan kita dalam acara Zona Musik Kamu Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Lapan Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di jam 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada dalam acara Fantertainment untuk di hari ini, edisi 23 Juli 2006. Jadi ya, teman Pro 2, seperti biasa di Fantertainment kita akan membahas dari dunia up to date ya, di dunia hiburan. Teman Pro 2, kira-kira ada kabar terbaru apa nih dari dunia hiburan untuk di hari ini? Nanti kita bakal bahas teman Pro 2, tapi sebelum itu aku bakal infoin ke teman-teman Pro 2 bahwasanya nanti untuk informasi azan zuhur di siang hari ini ada di tepat pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan tentunya nanti sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur, teman Pro 2, nanti kita hadirkan lagu bernuansa Islami tentunya khusus buat kamu di siang hari ini. Dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

kedua saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan untuk di Fantertainment kali ini kita bakal bahas tentang For Revenge nih, yang mengisi Oz film Spider-Man Brand New Day. Nah kira-kira seperti apa? Nanti dulu teman Prodo, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Kita bakal break sejenak ya. Kita bakal gabung dulu dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna sama-sama kita mendengarkan lagu bernuansa islami sebelum berkumandangnya seruan azan sholat Zuhur ya. So teman-teman produsen, jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita tinggalkan segala pekerjaan kita di siang hari ini untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan dari studio segera berkumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan aku mengucapkan sebelumnya ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya di jam tadi di jam 12.21 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk di Fun Entertainment kali ini teman Pro 2, sesuai dengan janji aku tadi, aku akan membahas tentang For Revenge, yang mana mereka ini bakalan ngisi osnya dari film Spider-Man A Brand New Day teman Pro 2. Dan tentunya band asal Indonesia yang kita tahu, kita banggakan For Revenge ya, ini mencetak pencapaian baru di kancah internasional nih. Jadi grup musik asal Bandung ini diumumkan akan mengisi original soundtrack atau OS untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day untuk wilayah Indonesia teman Pro 2. Jadi kabar ini juga langsung diumumkan langsung melalui akun media sosial resminya For Revenge dalam unggahannya mereka. Dan tentunya membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Revenge, serta tanggal lagu perilisannya. Dan tentunya unggahan tersebut juga disertai keterangan singkat nih teman Pro 2 ya. Jadi captionnya tuh kayak gini, From Spider-Man Brand New Day Movie Juli 28, 2026. Jadi pengumuman ini langsung disambut antusias nih para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Siapa sih yang gak seneng gitu teman Pro 2. Dan tentunya lagu tersebut juga akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Dan tentunya kehadiran For Revenge dalam proyek ini juga menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar dunia. Dan tentunya For Revenge juga terdiri sendiri, ini dikenal sebagai band yang mengusung warna musik emo dan juga alternatif rock ya. Dan grup ini juga digawangi oleh Bonic Snore dengan vokalnya. Ada juga gitarisnya itu Iza, ada Arif sebagai bass, dan juga ada Diki nih yang sebagai drummer. Dan selama beberapa tahun berakhir, popularitas For Revenge ini terus meningkat nih. Lagu-lagunya kerap mendominasi tagar lagu digital dan juga menjadi soundtrack tidak resmi berbagai konten di media sosial. Nah, teman Pro 2 kelanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 dari Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu enggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di Selumur Kepulauan Prodo FM. Teman terbaik kamu gak kerasa udah 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo 2 kita meninggalkan pukul 12 di hari ini ya. Dan tentunya kita lanjut lagi pembahasan sedikit lagi teman Prodo 2 ya di Funtertainment kali ini. Ternyata Spider-Man Brand New Day ini menjadi film terbaru dari semesta Marvel atau Marvel Universe yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker. Dan tentunya film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop di Indonesia ini pada 30 Juli 2026. Dan sementara itu teman-teman berdua, lagu original soundtrack dari For Revenge ini sendiri akan dirilis resmi lebih dulu pada 28 Juli 2026. Dan tentunya penggemar pun juga menantikan nih teman-teman ya. Seperti apa sih nuansa musik yang akan mengiringi petualangan terbaru sang manusia laba-laba itu. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 1 sampai ke jam 2. Jangan kemana-mana. Sekali lagi terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Doa masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 1:14 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 kita sudah berada dalam acara Pro 2 Sport di hari ini edisi 23 Juli 2026. Dan teman Pro 2, untuk informasi olahraga dari dunia olahraga, teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini datang dari ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang mana di mereka ini sayang banget nih teman Pro 2 kalah di babak 16 besar Open China atau China Open 2026. Jadi Sabar dan juga Reza ini kalah dari pasangan Inggris ya, yang kita tahu yaitu Ben Lane dan juga Sin Fendi dengan poin 18-21 dan juga 12-21. Dan tentunya teman Pro 2, kita tahu bahwasannya mereka ini jauh lebih safe mainnya padahal teman Pro 2, tapi jauh lebih memegang kendali pertandingan. Dan mereka juga tadi depannya itu lebih cepat menurunkan bola daripada Inggris tadi atau dari tim Sabar tadi teman Pro 2. Dan tentunya untuk pertandingan China Open ini katanya kondisi lapangannya tuh berangin gitu, jadi Ben Lane tetap mampu mengontrol laju shutter clock dengan baik. Dan tentunya dengan kondisi di situ yang dijelaskan oleh si pemain Indonesia ini teman Pro 2. Dan tentunya kendati juga terus nih kekalahan atas pasangan Inggris ini,

tentunya sabar ya, nggak putus asa, semangat untuk balik mengalahkan mereka. Dan juga dia berharap dapat berjumpa kembali dengan Ben Lane besar Reza di pertandingan pertandingan berikutnya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut pembahasan ini, so jangan kemana-mana dulu, tetap saya Cudi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman Pro2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi.

Oke, Topo Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu Topo Prodo. Dan kita masih di Prodo Sport di hari ini, teman-teman ya. Nah, kalau kita misalnya lihat dari hasil pertemuan mereka ya, kekalahan ini ternyata bukan yang pertama, teman Prodo. Justru ini jadi kekalahan yang kelima beruntun ya dari Sabar dan juga Reza dari pasangan Inggris, yaitu Ben Lane dan juga Sam Vandy. Jadi artinya teman Prodo memang ada sesuatu dari permainan Ben Shin nih yang mana sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan oleh wakil Indonesia. Dan menurut Sabar ya, kunci kemenangan lawannya ini adalah di cara mereka bermain yang jauh lebih aman alias safe ya. Dan tentunya mereka juga enggak banyak memaksakan pukulan-pukulan beresiko, tapi justru Sabar membangun permainan sampai akhirnya mendapatkan celah nih teman Pro 2. Dan selain itu teman-teman ya, pasangan Inggris ini juga lebih cepat nih menguasai permainan depan net. Jadi setiap ada bola tanggung masuk nih, mereka langsung menekan dan juga memaksa Sabar atau Reza ini bersabar gitu. Jadi belum lagi kondisi lapangan di Olympic Sport Center Gymnasium yang cukup berangin ya katanya. Dan tentunya biasanya kondisi seperti ini yang bisa bikin kontrol shuttlecock ini jadi lebih sulit. Dan tapi nih, si Ben dan juga Shin ini justru bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan baik banget nih teman Pro 2. Jadi baik itu saat menang angin maupun kalah angin ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa jadi pembeda di level turnamen sekelas China Open. Nah teman Pro 2, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya badminton itu bukan cuma soal smash yang keras. Strategi kesabaran membaca kondisi lapangan sampai kemampuan beradaptasi juga menjadi peran yang penting banget dalam menentukan hasil pertandingan. Dan meskipun kalah Topo Pro 2, bukan berarti mental Sabar dan Reza ini langsung turun ya. Justru mereka ini punya tekad yang cukup menarik setelah pertandingan ini. Seperti apa kira-kira? Kita bakal bahas nanti. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 masih di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu masih bareng Emil di sini di jam 1:42 waktu Indonesia Barat, teman Pro2 ya. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita. Salah satu hal yang menarik nih dari komentar Sabar setelah pertandingan adalah rasa penasarannya nih. Jadi bayangin aja teman Pro2 ya, udah 5 kali bertemu dan juga 5 kali juga harus mengakui keunggulan Ben Lane dan juga Sean Fendi, tapi bukan menyerah nih mereka ya. Jadi justru si Sabar ini bilang kalau misalnya dirinya semakin penasaran untuk bisa mengalahkan pasangan Inggris tersebut. Jadi menurutnya teman Pro2 ya, setiap kekalahan ada yang namanya bahan evaluasi. Jadi mereka ini kayak ingin terus mencoba sampai akhirnya bisa menemukan cara yang tepat untuk mematahkan pemain Ben dan juga Sean ini tadi teman Pro2. Dan tentunya sikap yang kayak gini nih sebenarnya penting banget dimiliki oleh kebanyakan atlet profesional. Jadi karena di level dunia hampir semua pemain itu punya kualitas yang seimbang. Nah, yang membedakan seringkali adalah bagaimana mereka belajar dari kekalahan. Dan tentunya hal yang serupa teman Pro2 juga disampaikan oleh Reza ya. Jadi ia ini mengaku sampai sekarang belum, kayak apa ya, belum menemukan pola permainannya benar-benar cocok saat menghadapi pasangan Inggris ini. Dan juga Ben Sean ini juga dinilai sebagai apa ya, yang memiliki gaya bermain yang berbeda dibandingkan lawan-lawan lainnya. Jadi mereka ini rasanya kayak lebih tenang, lebih calm gitu ya. Kemudian lebih disiplin juga dan juga jarang melakukan kesalahan sendiri. Dan ini artinya pekerjaan rumah Sabar atau Reza ini sekarang bukan cuma meningkatkan teknik, tetapi juga menyusun strategi baru agar saat bertemu lagi nih, ketika mereka bertemu tim Inggris lagi, sudah punya jawaban untuk menghadapi permainan Ben dan juga Sean. Lalu teman Pro2, setelah hasil ini bagaimana sih peluang Indonesia di China Open 2026? Dan pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Sabar dan juga Reza ini? Kita bahas nanti teman Pro2. Jangan kemana-mana, tetap saya cuy di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 gak kerasa sudah 54 menit kita meninggalkan pukul 13 di hari ini Tama Pro 2 ya. Itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Pro 2 Spotlight di hari ini akan segera berakhir. Dan Tama Pro 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada asyiknya bisnis yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan Tama Pro 2 dari jam 2 sampai ke jam 3 nanti. So Tama Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan aku ada satu lagu terakhir buat kamu, lagunya Vidi nih, Mas Vidi kembaran aku. Ya sick. Dan dengan judul Senyumin Dulu Aja ya. So terus stay tune sekali lagi di 98.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pure FM. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 2 lewat 10 menit waktu di Indonesia Barat, teman Pro 2 ya, kita udah berada dalam acara asiknya bisnis untuk di hari ini, which is ini the last hour part day ya, day part kita di untuk di siang hari ini teman Pro 2. Dan tentunya untuk di asiknya bisnis kali ini, tentu of course kita akan membahas dunia perbisnisan, dunia entrepreneur, dan juga yang berhubungan lah seputar bisnis gitu ya. Kita bakal kupas tuntas di sini teman Pro 2. Nah, ada 4 segmen ke depan ya. Dan kira-kira aku mau bahas apa di segmen nanti? So, terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ya, seperti janji aku di jam 2 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat ya, kita akan membahas yang mana ini bisnisnya mungkin relate untuk beberapa istilahnya kayak small business gitu. Jadi di era media sosial saat ini, jumlah pengikut atau mungkin followers sering dianggap sebagai tolak ukur popularitas dan juga kredibilitas seseorang maupun sebuah bisnis ya. Dan tentunya hal inilah yang melahirkan bisnis Inject Follower, yaitu layanan yang menawarkan penambahan jumlah pengikut secara instan di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook hingga X ya, teman Bro 2. Jadi secara umum nih, secara gamblangnya, layanan ini bekerja dengan dua cara nih teman Bro 2. Yang pertama itu menggunakan akun bot atau mungkin akun otomatis yang dibuat dalam jumlah besar banget ya. Dan yang kedua teman Pro 2 ini menggunakan jaringan akun asli yang diberi imbalan untuk mengikuti akun tertentu. Karena memang hasilnya cepat teman Pro 2, banyak orang juga tergoda untuk menggunakan layanan ini agar akun mereka terlihat lebih populer dari waktu yang singkat teman-teman. Dan tentunya juga ya, yang paling penting untuk dipahami bahwa sejumlah pengikut yang besar itu belum tentu mencerminkan kualitas sebuah akun ya. Jadi yang jauh lebih penting ini adalah interaksi atau mungkin engagement dari pengikut tersebut. Jadi seperti kayak komentarnya ya, yang organik, kemudian ada juga like-nya, kemudian ada juga yang share gitu. Jadi beda-beda nih teman Pro 2. Nah, gimana kelanjutannya? Kita bahas nanti. Terus aja stay tune di Pro 2 RRI di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya, emang, udah kejawab sih, lagi? Udah kejawab. Tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Ya? Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Dan kita masuk di segmen yang kedua di jam 2:34 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya di sisi bisnis, jasa injek follower ini ternyata memiliki pangsa pasar yang cukup luas ya. Karena memang banyak nih pelaku usaha, kemudian ada juga content creator, hingga kayak figur publik ya, yang mana ingin meningkatkan citra akun mereka dengan menginjek akun mereka untuk menambah follower gitu. Datanya modal yang dibutuhkan juga pun relatif kecil ya, karena memang sebagian besar penyedia ini hanya menjadi reseller aja nih dari layanan yang lebih besar lagi gitu. Jadi meski demikian Teman Pro 2 ya, walaupun kayak gitu, bisnis ini juga memiliki sejumlah resiko. Yang pertama, banyak platform media sosial secara tegas juga melarang nih praktik manipulasi jumlah pengikut. Jadi jika terdeteksi, bisa jadi ini Teman Pro 2 ya, akun kamu atau akun pengguna dapat mengalami penurunan jangkauan atau reach. Jadi kayak kehilangan pengikut nih dari hasil injeknya ini. Bahkan ini loh ternyata bisa berisiko dibatasi dan juga ditangguhkan Teman Pro 2 akunnya. Dan selain itu Teman Pro 2 ya, pengikut yang nggak aktif itu akan memberikan dampak signifikan juga terhadap penjualan maupun perkembangan sebuah merek nih teman-teman. Jadi sebuah akun dengan 100.000 pengikut tetapi hanya mendapatkan sedikit interaksi justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan juga ingin membeli nih dari calon pelanggan maupun calon mitra bisnis kita. Nah, kira-kira informasi selanjutnya seperti apa? Nanti kita bakal bahas, terus aja stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Toma Pro 2 masih di Seluruh 4,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Toma Pro 2 ya. Jadi masih di asiknya bisnis di jam 2 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, Toma Pro 2 ya. Jadi jika tujuan utama adalah memang membangun bisnis atau mungkin menjadi content creator ya, yang berkelanjutan tentunya atau jangka panjang, maka fokus utama sebaiknya bukan sekedar mengejar angka follower aja. Nah, yang lebih penting ini adalah membangun komunitas yang benar-benar tertarik pada konten atau mungkin produk yang kita tawarkan, Toma Pro 2 ya. Dan cara yang dapat dilakukan antara lain itu bisa kamu membuat konten yang konsisten, kemudian memahami target audiens kamu, dan juga aktif berinteraksi melalui kolom komentar dan juga siaran langsung ya. Jadi kayak memanfaatkan fitur-fitur resmi dari platform media sosial. Jadi disitulah bisa kita menambahkan engagement dari akun kita itu sendiri, Toma Pro 2. Jadi memang pertumbuhan memang cenderung lebih lambat, tetapi audiens kita yang diperoleh ini biasanya lebih aktif, lebih loyal juga, dan tentunya memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelanggan atau mungkin pendukung jangka panjang kita. Dan pada akhirnya, Toma Pro 2, followers ini hanyalah salah satu metrik ya. Dan tentunya keberhasilan sebuah akun digital itu lebih ditentukan oleh kualitas hubungan dengan audiens, tingkat kepercayaan, dan juga revenue dari perusahaan, dan nilai yang mampu memberikan secara konsisten pastinya. Dan dengan demikian, Toma Pro 2, pertumbuhan organik juga tetap menjadi fondasi terbaik untuk membangun reputasi dan juga bisnis digital yang sehat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Asiknya Bisnis untuk edisi hari ini di 23 Juli 2026. Dan gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 14 untuk di hari ini ya, Toma Pro 2. Tapi Toma Pro 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada rekan Uwet yang bakal nemenin kamu. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini di Santai Siang. Sampai jumpa besok di Spada bareng aku, Toma Pro 2, di tanggal 24 Juli 2026. So, see you tomorrow and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di Sore Ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Universitas Republik Indonesia atau URI yang akan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kepemimpinan nasional yang disiapkan pemerintah. Lembaga tersebut akan terhubung dengan Sekolah Unggul Garuda hingga Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto mengatakan pemerintah ingin membangun pembinaan calon pemimpin secara berkelanjutan. Proses tersebut dimulai sejak pendidikan menengah hingga memasuki dunia pemerintahan dan badan usaha milik negara. Beralih ke berita kedua, serial komedi romantik horror Spooky in Love resmi tayang di Netflix dengan menghadirkan perpaduan kisah cinta, misteri, dan unsur supranatural. Drama ini ditulis oleh Choi Jung-mi dan disutradarai oleh Lee Min-soo, dilansir dari Asian Wiki pada Rabu 22 Juli 2026. Drama ini dibintangi Park Eun-bin, Yang Sejong, dan Ong Sung-woo, dan merupakan adaptasi dari film Korea tahun 2011 berjudul Spellbound. Spooky in Love mengisahkan seorang pewaris cebol yang memiliki kemampuan melihat hantu.

0: Last but not least, teman-teman Pro2, berita terakhir datang dari Bank Indonesia. Mencatat jumlah uang beredar pada Juni 2026 mencapai Rp10.432,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada bulan Mei yang tercatat sebesar Rp10.415,9 triliun. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: penasaran.
1: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here ya, dan senang sekali bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di sore ceria hari ini edisi 23 Juli 2026 ya teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa nih di sore ceria hari ini, kebersamaan kita itu bakal ada kurang lebih 5 jam ya teman-teman Pro 2 di sore ceria. Tapi yang bareng woodnya sih 4 jam doang ya, dari pukul 15 sampai ke pukul 19. Dan nanti dari pukul 19 sampai ke pukul 20 kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, seperti biasanya deh ya. Dari Senin sampai Jumat itu kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta, kita bakal mengikuti program Music Live Chat. Dan anyway teman-teman Pro 2, kalau yang bareng Wood sih dari pukul 15 ya sampai ke pukul 19 itu diawali perjumpaan kita dengan program Minang Pride ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan Minangkabau lah ya, dari segi budaya, kuliner, adat istiadat, kemudian kebiasaan dan lain-lain gitu. Terus setelah dari Minang Pride dari pukul 16 sampai ke pukul 17 kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang orang-orang yang bakal menginspirasi nih di sore hari ini, tentunya di program Insta atau Inspirasi kita. Dan nanti dari pukul 17 sampai ke pukul 18 itu Uut bakal menghadirkan informasi ringan buat nemenin sore hari kamu di program Break Time, dan nanti dilanjutkan lagi di Pro 2 Sunset dari pukul 18.00 sampai ke pukul 19.00. Jadi kurang lebih itu

jalan ya basah kuyup sakit loh, kan jadi susah gitu. Nah, teman-teman Pro 2 di Minang Pride sore ini Uut bakal ngobrolin seputar dengan sejarah nasi Padang ya. Mungkin teman-teman Pro 2 udah familiar juga ya kan. Siapa sih yang gak kenal sama nasi Padang gitu. Tapi nanti deh ya kita obrolin seputar dengan nasi Padang ini. Kenapa sih bisa sampai mendunia itu nasi Padang, padahal kan sama aja kayak nasi-nasi pada umumnya gitu. Nanti kita obrolin ya teman-teman Pro 2. Karena Uut bakal selingi dulu nih dengan lagu-lagu pilihan buat sore hari ini. Bakal ada evaluasi dari Hindia.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru.

0: Saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Iya, yeah, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. And of course masih bareng Uut ya, kita di Minang Pride buat sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kan Uut udah sempat spill kalau kita tuh bakal ngobrolin seputar dengan nasi Padang ya, teman-teman Pro 2. Dan memang aja kalau kita ngomongin makanan Indonesia yang gampang ditemuin di mana-mana ya, bahkan gak di daerahnya sendiri pun, ya nasi Padang gitu kan, pasti masuk ke salah satu list deh, kayak gitu. Mau di kota besar, di kota kecil, di luar negeri, bahkan ya rasanya tuh selalu ada aja rumah makan Padang. Dan sampai banyak orang luar negeri yang pertama kali kenal masakan Indonesia itu justru lewat rendang atau gulai salah satunya ya. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, istilah nasi Padang itu ternyata bukan pertama kali muncul di kota Padang ya. Nama itu justru populer di daerah rantau, kayak di Jakarta, di Medan, ya pokoknya di daerah-daerah rantau deh gitu. Dan ini tuh merupakan salah satu bentuk cara dari para perantau Minang untuk ngenalin masakan khas mereka. Jadi biar gampang nih orang-orang kenal, ya dipakai aja namanya Padang gitu kan, sebagai identitas. Walaupun sebenarnya ada juga ya nasi kapau gitu, tapi tetap aja dibilang nasi Padang ya kan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, setiap kita lihat tulisan rumah makan Padang itu sebenarnya bukan cuma nama tempat makan aja, tapi juga cerita tentang budaya merantau orang Minangkabau yang udah berlangsung dari dulu tentunya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau udah ngomongin tentang budaya merantau, itu berarti ada alasan juga ya kenapa nasi Padang ini bisa nyebar nih sampai ke berbagai daerah juga, bahkan sampai ke berbagai negara malahan gitu ya kan. Nah, nanti kita bakal ngobrolin ya teman-teman Pro 2, karena ya balik lagi Uut bakal selingi lagi nih dengan lagu-lagu pilihan Uut buat sore hari ini. Next bakal ada Badai Telah Berlalu dari Diskoria, Lalel Manino, dan juga BCL. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang pergerakan manusia dalam skala besar. Saat Piala Dunia FIFA berlangsung, jutaan fans dari berbagai negara datang langsung ke lokasi. Mereka rela terbang jauh demi mendukung tim favoritnya. Selama turnamen, para supporter bisa berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti jadwal pertandingan. Bahkan, di beberapa edisi, perjalanan lintas negara juga jadi bagian dari pengalaman seru. Suasana bandara, hotel, sampai transportasi umum jadi penuh warna dengan jersey dari berbagai negara. Hal ini membuat Piala Dunia jadi salah satu event dengan mobilitas terbesar di dunia. Bukan cuma bola yang bergerak di lapangan, tapi juga manusia, budaya, dan semangat yang ikut mengalir kemana-mana.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 15 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kita masih di Minang Pride ya sampai ke pukul 16 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, salah satu budaya yang kuat di masyarakat Minangkabau itu kan kita udah tahu ya kalau merantau. Nah, bahkan laki-laki di Minangkabau itu juga kayak bisa dibilang kalau bisa merantau, merantau deh, kayak gitu ya. Dan banyak nih orang-orang Minang yang pergi ke berbagai daerah untuk sekolah, kerja ya, atau mereka bahkan buka usaha nih di perantauan gitu. Nah, salah satu usaha yang paling sering dijalani sama orang-orang Padang, orang-orang Minang yang rantau itu ya rumah makan gitu. Makanya kalian jangan heran kalau hampir di setiap kota di Indonesia itu ada rumah makan Padang, ya kan? Bahkan kayak di kota-kota besar ya di dunia, kayak di London, di Melbourne, sampai di New York sekalipun, kita tuh masih bisa nemuin masakan Minang ya, walaupun sebenarnya gak hidden gem sih, tapi sebenarnya ada gitu. Nah, menariknya lagi teman-teman Pro 2, para perantau ini tuh gak asal jual makanan aja. Mereka tuh juga pintar untuk menyesuaikan rasa dengan lidah masyarakat setempat, tapi gak menghilangkan ciri khas rempah-rempah dari Minang gitu. Jadi walaupun, bahkan ya walaupun tempatnya itu udah beda negara gitulah ya, agak susah ya nyari-nyari bahan-bahan atau rempah-rempah yang memang jadi ciri khas cita rasa nasi Padang gitu kan. Nah, tapi begitu kita menyicip kuah gulai atau nyicipin rendangnya gitu, nah karakter masakannya tuh masih kerasa banget kayak ini Minang banget nih, kayak gitu. Nah, tapi teman-teman Pro 2, selain rasanya yang khas, ada satu hal yang bikin rumah makan Padang ini gampang banget dikenali bahkan dari kejauhan. Ada yang tahu nggak nih kenapa gitu, atau ada yang tahu juga kira-kira apa yang bikin rumah makan Padang ini bisa diketahui sama orang-orang dari jauh gitu, dari kejauhan tuh deh tahu gitu, ada ciri khasnya gitu. Nah, kalau kalian tahu, keep dulu ya, keep dulu, karena kita bakal dengerin dulu nih satu lagu dari siapa ya asiknya ya, ini ada Mark Natama ya, salah baca pertanda. So, teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari Minang Pride untuk hari ini. Tapi sebelum kita break, teman-teman Pro 2, Wut mau ngasih tahu dulu nih ya. Tadi kan Wut sempat bilang kalau rumah makan itu gampang banget dikenal dari jauh karena ada ciri khasnya, teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, mungkin kalian pernah lihat ya kalau pelayan rumah makan Padang itu punya keahlian ya untuk bawa piring sekaligus di kedua tangan gitu lah ya. Jadi ini bukan menjadi salah satu juga nih pertanda kalau itu rumah makan Padang, karena mereka pelayannya tuh bisa membawa piring yang banyak dengan dua tangan itu, bahkan bisa belasan piring gitu ya. Jadi itu dia teman-teman Pro 2, keunikan dari rumah makan Padang ini yang bisa terkenal ya sampai mendunia gitu loh. Nah, teman-teman Pro 2, nggak kerasa juga kita di break time mau habis di Minang Pride maksudnya. Waduh, nggak sabar banget nih mau break time ya. Kita udah mau selesai di Minang Pride untuk sore hari ini, dan nanti juga di pukul 15:51 itu bakal ada kumandang azan asyar ya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu bernuansa Islami.

Oke, teman-teman Pro 2, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita nggak melangkah setapak pun. Karena kesalahan menuntun kita untuk pelajari kembali sesuatu yang terjadi. Nggak cuma itu, kesalahan juga memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan kalau kesalahan menimpa. Karena di balik kesalahan, selalu tersimpan kesempatan. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yakni menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahannya itu untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Wow, kalau ngomongin 1000 kali sih, ini kayaknya programnya juga udah hampir 1000 kali deh ya kayaknya. Kalau kita hitung-hitung lagi dari tahun berapa gitu, kayaknya nih program yang selanjutnya itu kayaknya udah hampir 1000 kali ya teman-teman Pro 2. Next itu bakal ada inspirasi kita ya, program selanjutnya yang bakal temenin kamu dari pukul 16 sampai ke pukul 17 nanti ya teman-teman Pro 2. Tentunya di Insta sore hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang yang bakal menginspirasi kita deh buat sore hari ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin seputar dengan sosok yang akan memberikan kita inspirasi buat sore ini teman-teman Pro 2, wah ternyata kalau dilihat-lihat nih awannya gak jadi mendung ya, udah hilang semua, gak tahu perginya kemana, kayaknya ke arah Kabupaten Agam deh. Ya udah deh ya teman-teman Pro 2, namanya hujan juga nggak bisa diprediksi, ya udah nggak ada salahnya juga buat kamu mempersiapkan hal-hal yang bisa melindungi kamu dari hujan ya, misalnya jas hujan gitu, ada juga payung ya, atau mungkin juga ada jaket dari seseorang yang kamu sayangi. Kalau itu agak susah ya teman-teman Pro 2. Nah tapi nanti deh kita tinggalin dulu seputar dengan hujan-hujanan ini ya. Ya jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau pulang sekarang, kalau arahnya ke arah RRI di Aur Atas sih ini kayaknya fine-fine aja ya, cuacanya bakal mendukung nih gitu, cerah sih bisa dibilang kayak gitu. Tapi teman-teman Pro 2, kita balik lagi, kita ngobrolin seputar dengan Insta ya, inspirasi kita untuk sore ini. Kita bakal ngobrolin seputar dengan hal yang baru aja selesai. Gimana tuh hal yang baru aja selesai, tapi kita bakal ngobrolin gitu ya. Ini kayak event yang baru aja selesai ya, ada Piala Dunia 2026. Tapi kita gak ngobrolin seputar dengan pertandingannya, bukan gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kita bakal kenalan sama Wella Hatta, sosok Indonesia di balik penutupan Piala Dunia 2026. Kira-kira ada apa dengan Wella Hatta ini ya? Apakah dia sosok pemain yang di tutupi dari Spanyol gitu ya? Enggak, nanti kita ngobrol teman-teman Pro 2, nanti kita spill-spill ya, karena masih banyak nih waktu kita ya sampai pukul 17.00 nanti. Tapi sebelum itu, sebelum kita spill-spill seputar dengan Wella Hatta ini, kita dengerin dulu satu lagu pilihan untuk sore ini. Ada Mungkin di Depan Buram dari It Gitaf.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik.

dari Justin Bieber featuring sama Jaden Smith ya teman-teman Pro 2, udah nganterin kita ke pukul 16:21 waktu Indonesia Barat ya. And of course kita masih di inspirasi kita dan kita bakal ngobrolin seputar dengan Wella Hatta teman-teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin seputar dengan final Piala Dunia 2026 kemarin, yang kebayang itu pasti kayak pertandingannya seru ya teman-teman Pro 2. Kemudian ada halftime show-nya juga, sama ada deretan artis dunia yang tampil di stadion waktu halftime show itu. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, ada satu nama dari Indonesia nih yang ikut jadi highlight di saat final Piala Dunia 2026 kemarin. Namanya itu Wella Hatta, kayak yang udah Uut spill tadi. Nah, Wella ini bukan datang sebagai penonton, tamu undangan, apalagi sebagai pemain sepak bola. Enggak dong ya. Nah, dia ini justru jadi bagian dari tim yang bekerja di balik layar sebagai senior stage manager untuk closing ceremony Piala Dunia 2026. Nah, mungkin banyak nih teman-teman Pro 2 yang enggak familiar gitu ya sama profesi ini gitu. Padahal teman-teman Pro 2, tanpa orang-orang kayak Wella ini, acara sebesar itu bakal susah berjalan sesuai dengan rencana, ya kan? Karena emang real besar banget gitu ya kan. Bayangin aja di satu panggung itu ada artis dunia, ada kru produksi, efek visual, kamera televisi, sampai ke hitungan waktu yang semuanya harus sinkron gitu ya kan. Nah salah satu orang yang memastikan semuanya itu berjalan tepat waktu adalah stage manager tadi ya. Jadi walaupun namanya gak muncul di layar nih, gak ada ya namanya gitu, justru peran inilah yang paling penting teman-teman Pro 2. Nah nanti kita bakal ngobrolin lagi sebenarnya kerjaan seorang stage manager itu ngapain aja sih gitu. Nanti kita spill ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2, kalian masih dengerin Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih ngobrolin seputar dengan Wella Hatta ya, yang merupakan sosok orang Indonesia di balik closing ceremony Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Dan tadi Wut udah spill nih kalau Wella Hatta ini posisinya sebagai senior stage manager ya untuk closing ceremony Piala Dunia 2026. So, kalau diibaratkan nih ya teman-teman Pro 2, sebuah konser itu kayak mesin besar ya. Nah, stage manager ini adalah salah satu orang yang memastikan semua roda di dalamnya itu berputar gitu. Nah, Wella ini bertugas mengatur jalannya acara dari belakang panggung ya, mulai dari koordinasi perpindahan penampil, kemudian komunikasi sesama kru teknis, sampai ke memastikan setiap segmennya itu tampil di waktu yang tepat. Dan di acara sebesar final Piala Dunia 2026 ya, kayak orang mana sih yang gak nonton itu? Ya ada sih, Wut gak nonton jujur. Tapi maksudnya kita tahu gitu ya kan. Dan di acara sebesar itu, keterlambatan sepersekian detik aja bisa berpengaruh ke siaran yang ditonton sama jutaan orang di seluruh dunia. Makanya teman-teman Pro 2, pekerjaan ini tuh butuh fokus tinggi dan juga koordinasi yang rapi ya, bukan acakadul gitu. Jadi kalau misalnya kalian aja koordinasi sama temennya aja tuh berantakan ya, gimana mau jadi stage manager kayak Wella Hatta ini ya kan. Nah, dan yang menarik lagi teman-teman Pro 2, Wella ini sempat membagikan momen waktu bertemu dengan Tom Cruise ya di belakang panggung tentunya. Bahkan menurut ceritanya Wella, Tom Cruise ini lebih dulu ngajak Wella ini untuk foto bareng. Kayak wih, kalau Wood sih itu udah jadi bahan untuk pamer ya teman-teman Pro 2, kayak wih aku diajakin ini foto sama Tom Cruise gitu. Dan momen itu langsung aja rame dibahas media sosial, kayak ya kenapa enggak, kenapa enggak rame gitu kan. Nah, tapi teman-teman Pro 2, perjalanan Wella sampai ke panggung sebesar final Piala Dunia itu ternyata bukan sesuatu yang instan ya, karena enggak mungkin dong dalam semalam tiba-tiba dia ditunjuk, enggak ada angin, enggak ada hujan, langsung kayak abrakadabra jadi senior stage manager. Enggak dong ya kan, pasti ada prosesnya gitu. Nah, inilah proses inilah nanti yang bakal kita obrolin lagi ya teman-teman Pro 2 setelah lagu dari Shawn Mendes, If I Can't Have You.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

Oke, teman-teman Pro 2 ya, masih bareng Uut dong tentunya ya. Kita di Insta buat sore ini nih ya, kita masih lanjut ngobrol seputar dengan Wella Hatta ya, teman-teman Pro 2 yang merupakan seorang senior stage manager di closing ceremony Piala Dunia 2026. Nah, teman-teman Pro 2, kalau ada yang ngira Wella ini baru pertama kali pegang acara internasional, wah, not salah ya kan. Gak mungkin dong ini first time-nya ya kan. Sebelum dipercaya di Piala Dunia 2026, Wella ini udah punya pengalaman di berbagai event-event besar, teman-teman Pro 2. Mulai dari Asian Games 2018, kemudian ada SEA Games 2019, sampai ke pernah terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022. Dan pengalaman inilah ya yang akhirnya bikin namanya Wella ini kembali dipercaya untuk menangani acara kelas dunia. Ibaratnya nih, kalau ngelihat track record-nya tuh kayak, wah, Wella ini oke nih gitu ya kan, bisa dong dipakai lagi di Piala Dunia 2026 ini gitu ya. Makanya beliau ini bisa kembali dipercaya sebagai senior stage manager ya, tentunya di closing ceremony Piala Dunia 2026 kemarin. Dan tentunya ini nunjukin kepada kita ya, teman-teman Pro 2, kalau dunia hiburan dan olahraga internasional itu gak cuma butuh atletnya aja ya untuk bertanding, atau gak cuma butuh nyanyinya aja untuk perform gitu di halftime show, nggak butuh itu aja, tapi juga butuh orang-orang di balik itu gitu. Di balik layar tuh juga ada banyak profesi yang nggak kalah penting ya. Pikir aja acara sebesar itu siapa kira-kira yang memanage di belakangnya ya kan gitu. Mulai dari stage manager, kemudian ada lighting designer, ada operator kameranya juga ya kan. Kalau nggak ada operator kamera, siapa coba yang mau nyorot gitu, sampai ke tim produksi lainnya, teman-teman Pro 2. Dan ternyata salah satunya itu berasal dari Indonesia. Bangga banget gak sih kita, ya kan? Nah, teman-teman Pro 2, dari cerita Wella ini tentunya ada juga ya hal-hal yang bisa kita pelajari, teman-teman Pro 2. Dan kadang kita itu memang mikir kalau sukses itu harus selalu menjadi orang yang paling kelihatan gitu ya, orang yang paling ternotis gitu lah istilahnya kan. Padahal kenyataannya banyak juga orang-orang hebat yang gak di depan layar gitu loh, justru di balik layar kayak Wella ini. Dan tentunya Wella ini menjadi contoh ya, teman-teman Pro 2, kalau kontribusi besar itu nggak selalu datang dari orang yang berdiri di tengah panggung. Bisa aja jadi dari orang yang memastikan panggung itu berjalan tanpa adanya masalah gitu. Dan final Piala Dunia 2026 ini ditonton jutaan orang di seluruh dunia, tapi di balik kemegahan acara itu ada profesional asal Indonesia yang ikut memastikan semuanya berjalan lancar. So, itu dia teman-teman Pro 2 ya, obrolan kita seputar dengan inspirasi kita untuk sore hari ini. Karena gak kerasa juga udah hampir 1 jam ya kita di program ini, teman-teman Pro 2. Dan tentunya kebersamaan kita gak cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17.00. Bakal ada break time yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 18 nanti. Tapi setelah yang satu ini ya, teman-teman Pro 2, karena bakal ada Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ini ya. Kita udah ada di program selanjutnya nih. Kita udah enggak di Insta lagi, tapi kita udah ada di Break Time ya. Yang bakal nemenin kamu.

waktu-waktu yang agak rawan ya, mau makan nasi tapi rasanya terlalu cepat. Nah, kalau mau makan snack atau cemilan itu kayak, duh bingung mau makan apa ya yang bisa dijadiin cemilan gitu. Daripada kalian pusing teman-teman Pro 2, mungkin ini bisa jadi salah satu ide ya buat teman-teman Pro 2 nih yang pusing nih di sore hari ini mau nyemil apa. Tapi kita nggak bakal ngasih ini sih, nggak bakal ngasih ide cemilan juga sih, lebih ke bahasnya seputar dengan makanan ya. Mungkin teman-teman Pro 2, kalau ada yang nanya, nah menurut kamu makanan Indonesia yang paling enak itu apa? Kalau misalnya ditanyain ke orang-orang luar negeri, orang-orang bule deh gitu ya kan, itu pasti mikirnya ada yang bilang rendang gitu ya, macam-macam ya. Tapi rendang biasanya jadi jawaban yang cukup populer gitu ya. Tapi soalnya selama ini teman-teman Pro 2, rendang ini udah identik banget sama kuliner Indonesia yang terkenal sampai ke berbagai negara ya. Tapi ternyata di tahun 2026 ada hasil yang cukup bikin banyak orang tuh kayak ngangkat alis kayak gitu, kayak, hah emang kamu yakin kayak gitu ya, ibaratnya gitu ya kan. Berdasarkan daftar yang dirilis sama Taste Atlas, posisi makanan Indonesia terbaik tahun ini itu justru ditempati oleh sate kambing, teman-teman Pro 2. Iya, sate kambing berhasil ada di peringkat pertama, ngalahin rendang, kemudian juga soto Betawi dikalahin nih sama si sate kambing ini. Somai, batagor, sampai ke nasi goreng yang ikonik banget. Buat sebagian orang, teman-teman Pro 2, mungkin ini agak bikin kaget gitu ya, karena emang selama bertahun-tahun rendang ini hampir selalu menjadi langganan juara kalau ngomongin makanan Indonesia. Tapi ya namanya daftar berdasarkan penilaian rasa dan ulasan dari orang-orang yang mencicipi, yang merasakan rasanya, tentunya hasilnya tuh emang bisa berubah setiap tahun ya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau sate kambing berhasil naik ke posisi 1, sebenarnya apa sih yang bikin makanan ini spesial? Nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 dari Backstreet Boys ya. Udah nganterin kita ke pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan tadi kita ngobrolin seputar dengan sate kambing ya, yang mengalahkan rendang sebagai posisi makanan yang paling enak nih teman-teman Pro 2 gitu. Nah, kalau dipikir-pikir teman-teman Pro 2, sate kambing itu memang punya karakter yang beda gitulah ya. Bumbunya enggak ribet, terus biasanya cuma garam ya, terus juga ada merica ataupun juga kecap. Tapi rasa dagingnya ini tetap bisa menjadi superstar teman-teman Pro 2. Apalagi kalau dagingnya empuk kan kayak aduh. Aduh, ngomongin ini tuh jadi lapar teman-teman Pro 2. Kemudian dagingnya empuk, dibakarnya itu pas gitu ya. Terus pas dimakan pakai nasi ya, terus pakai kecap juga nih, sambal kecap, ada irisan bawang merah, ada cabai, ada tomat. Wah, itu udah perfect combo banget nih teman-teman Pro 2 ya kan. Dan banyak orang yang justru suka karena cita rasa dagingnya itu masih kerasa dan gak ketutup sama bumbu-bumbu yang berlebihan teman-teman Pro 2. Dan mungkin itu juga yang bikin sate kambing ini akhirnya dapat banyak apresiasi ya, sehingga bisa mengalahkan rendang nih sebagai makanan yang paling enak di Indonesia teman-teman Pro 2. Itu berdasarkan dari Taste Atlas ya. Nah teman-teman Pro 2, tapi tentu aja urusan makanan ini kan gak pernah ada jawabannya mutlak ya, karena balik lagi relatif, karena beda lidah ya beda lagi dong rasanya gitu, beda lagi pendapatnya dan penilaiannya gitu. Karena emang setiap orang itu punya lidah yang berbeda-beda ya kan. Dan menariknya lagi teman-teman Pro 2, bukan cuma sate kambing aja yang masuk ke daftar makanan enak gitu. Isi 10 besar dari peringkat makanan paling enak di Indonesia ini juga berisikan makanan-makanan yang bikin kita lapar. Ini Wood nggak tahu ya sebenarnya bisa apa nggak kita bahas ya di sore hari ini. Yang ada malah bikin makin lapar kita nih jadinya ya kan. Tapi nggak apa-apa deh buat teman-teman Pro 2 yang lagi buntu, mana tahu ada yang mikir-mikir, aduh enaknya aku makan apa ya sore ini. Nah, mana tahu dari pembahasan-pembahasan Wood ini ada yang kepikiran mau makan sate kambing ya kan, ada yang kepikiran aduh kayaknya aku pengen makan rendang deh, makan nasi aja deh langsung gitu ya kan. Ya semoga bisa sedikit memberikan apa ya, kayak insight-insight buat teman-teman Pro 2 yang lagi nyari-nyari makanan buat sore ini. Nah teman-teman Pro 2, kira-kira ada list apa lagi nih ya di 10 makanan Indonesia yang paling enak versi Taste Atlas? Nanti kita spill-spill ya, karena setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya, nih cashnya.
2: Oke.
3: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, sesuai sama janji Uut tadi ya, kalau Uut juga bakal spill 10 makanan Indonesia yang paling enak versi Taste Atlas, teman-teman Pro 2. Nah, selain sate kambing, ada lagi nih list-list makanan lain yang juga enak, teman-teman Pro 2. Tapi ini balik lagi ya, ini menurut salah satu survei aja, yaitu Taste Atlas. Buat teman-teman Pro 2, ini kan yang namanya lidah ya. Lidah itu kan juga nggak, apa namanya, juga relatif gitu kan, jadi kita nggak bisa langsung, oh ini emang enak, oh ini nggak enak, kayak gitu, ya kan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, selain sate kambing, ada juga pisang goreng ya, ada soto betawi, ada somai, batagor, nasi goreng ayam, bubur ayam, kemudian ada perkedel. Nah, siapa nih yang suka perkedel? Terus ada ayam goreng sampai ke klepon ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau dilihat-lihat ya, daftar ini tuh nunjukin satu hal, teman-teman Pro 2. Kuliner Indonesia itu nggak cuma soal makanan berat aja, tapi juga ada jajanan tradisional ya, makanan kaki lima, sampai ke cemilan sederhana yang juga bisa dapat perhatian dunia. Dan yang bikin seru, teman-teman Pro 2, setiap daerah itu pasti punya jagoannya masing-masing ya kan. Kalau dari Sumatera Barat tentunya kita jagoannya rendang ya kan. Kemudian apalagi ya, soto Padang gitu. Itu kalau dari Sumatera Barat. Nah, mungkin kalau dari Jakarta bisa ada soto Betawi gitu. Dari Madura ada sate Madura ya kan. Dari Jogja ada gudeg gitu kan. Ya, namanya juga Indonesia tuh punya beragam makanan dan juga daerah ya. Jadi tentunya masing-masing daerahnya punya jagoannya masing-masing lah ya. Jadi wajar banget kalau hasil ranking kayak gini sering banget jadi bahan debat yang gak ada habisnya. Tapi ya buat teman-teman Pro 2, ini gak usah didebatin, karena semua makanan itu enak-enak aja ya kan. Jadi ya udah sih, masalah dengan peringkat makanan ini mah ya namanya juga makanan, lidah ya, gak ada yang mutlak gitu loh ya. Nah, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin lagi sebenarnya perlu gak sih kita terlalu serius sama urusan ranking makanan ini, karena takutnya nih ya di tongkrongan ada yang nyenggol kayak rendang turun tuh dikalahin sama sate kambing. Nah, jadi kita bakal bahas sebenarnya perlu gak sih kita seserius itu ngurusin makanan dan ranking-rankingnya. Nanti deh kita obrolin ya, teman-teman Pro 2, karena bakal ada Justin Bieber dulu nih dengan Favorite Girl.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur, atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah, atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan segera hadirkan pengajian Al-Quran sore ini, yaitu Surah Ali Imran ayat 23-35 yang akan dibacakan oleh M. Zaki Padilla dari Man 1 Bukit Tinggi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Padilla. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila

الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: العالمين ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah berarti bila waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Menanam pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti program Music Live Chat live chat, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari gaya busana Y2K ya, yang kembali menjadi tren di kalangan generasi Z dalam beberapa tahun terakhir. Terinspirasi dari mode era akhir 1990-an sampai ke awal 2000-an, tren ini mempengaruhi dunia fashion, musik, hingga gaya hidup. Dan New Jeans menjadi salah satu grup K-pop yang berperan besar dalam menghidupkan kembali tren Y2K ini melalui fashion dan musiknya. Pada 22 Juli 2026 lalu, New Jeans kembali beraktivitas dengan merilis teaser bertajuk 2026 Summer of New Jeans. Beralih ke berita kedua, band asal Indonesia, For Revenge, mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung ini diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Dan kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi For Revenge. Dalam unggahan itu, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Revenge, serta tanggal perilisan lagu. Last but not least, teman-teman Pro 2, aktris sekaligus soloist Ayu mengumumkan penundaan konser dan perilisan album studio ke-6 akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk. Keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang telah direncanakan dibatalkan. Ayu menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatannya saat ini pada Senin 20 Juli 2026. Dia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis semakin memburuk. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan teman-teman Pro 2, selanjutnya dari pukul 19 sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, kalian bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So, it's time for me ya Uut untuk signing out dari ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Dan nanti di pukul 20 bakal ketemu lagi dengan Bang Robby Oktaes di Rehat Malam, tentunya bakal nemenin kamu sampai ke pukul 24.00 nanti. So, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Jam. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
2: Kalau mereka
3: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Cowboy.
0: Oh boy.
3: Cowboy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
4: Kita
0: masih
3: baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
5: Lambung ke harga bebek.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa.
6: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren, ya. Keren.
6: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
3: cilok-cilok nasut ya.
4: Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.

0: Halo Sarla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
1: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
2: Halo, aku Rula Skot dari
0: terakhir.
3: Halo, aku Dimanja dari Tangsel.
0: Wey.
4: Tangsel
0: Pro. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum ya, bisa ya.
4: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
4: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
4: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
5: Anak Sarla.
4: Iya. Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
4: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
4: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
4: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya aduh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
3: Dia di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya, bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
4: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
4: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
4: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
6: Dari yang apa ya?
0: Apa?
3: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
6: Oh enggak. Okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
6: Eh? Enggak jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialihin.
6: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
2: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
2: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh,
6: kira dari kecil diisi Pertama. Hahaha.
0: Bener. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil,
4: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
4: Iya, dia nggak pernah kecil. Enggak. Bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
4: Emang okay. Umumnya apa? Gimana? Contohnya ya, apa?
3: Main ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Okay.
3: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke. Okay.
3: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
3: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu des, kepalanya naik des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau ibu.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
1: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
4: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
1: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
4: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
0: Waduh.
1: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi. Enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
6: Ayam, ya.
0: Ayam, benar.
4: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
6: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
4: Enggak pernah besar dia.
6: Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
4: Kalau itu apa putih-putih tuh?
6: Biar hidup.
4: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
4: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
6: Pas.
0: Ketakaret. Bukan.

0: ya?
1: Ulat sagu.
0: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
2: tembikur,
0: tembikar,
1: tembaga beda lagi.
2: Tembil dalam kayu itu ya.
0: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
2: Aku tapi bukan orang Dayak.
0: Oh gitu.
3: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Cel. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Enggak apa-apa, paham kok. Paham.
0: Kayaknya yeping banget dari tadi.
4: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
2: Tembolok.
4: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus, Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
1: Udang keju?
2: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
0: banget. Ada
2: tanahnya
0: ya?
2: Ada. Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
3: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh iya bener.
3: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
1: rimbun ya. Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
0: pasti nggak akan ada yang benar.
1: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
0: Ya, betul.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
0: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
1: Waduh.
0: Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
0: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini.
1: Benar. Enggak salah sih.
4: Dia takut dia mulai panik.
1: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
4: Oh yang paling muda.
0: Yang paling muda dulu. Aku. Aku.
1: Gimana?
0: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
4: Mereka siapa?
0: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
1: Iya.
0: Nice. Okay. Langsung senyum, sapa, salam.
1: 3S. 3S.
0: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
0: Enggak tahu. Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
1: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
0: Oh baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
1: Udah malam ya guys.
2: Aduh
1: ya.
2: Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
1: Oke.
2: Okay. Kita satu season
1: bener.
2: Langsung klop ya Kacala ya.
5: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
1: Emang iya.
5: Semua.
3: Emang iya klop banget. Emang iya.
2: Stop.
5: Semua orang ketemu saya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku di Idol pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan.
1: Diam koprol.
2: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
0: Biasanya di kantor.
2: Di kantor.
1: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh. Terus
0: sama Kak Tommy. Aku udah kayak jaga image kayak, halo.
1: Wow.
2: Oke. Okay. Gitu
0: iya udah
2: ya.
0: Manner banget gue kayak,
4: halo. Kalau aku sangat tenang sekali kan.
2: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
0: Tenang Mbak Rama, kok bilang kau tenang.
4: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh, ya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
0: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang.
2: Guys, kita sama rambutnya.
1: Oh iya benar. Benar.
2: Ya enggak.
1: Ada ke Kenapa kok enggak? Kenapa kok enggak?
2: Enggak, ke Disa sama Kak Dimas main nyanyi tadi.
1: Oke.
2: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini.
2: Bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh?
1: Iya kan?
2: Oh, udah lihat.
1: Udah lihat dong.
2: Udah like, comment.
1: Udah. Gimana gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
0: Rio mah
2: pelor ya, pelor sama Rio tuh.
1: Iya, pelor.
2: Pelor.
1: Pelor benar-benar kalau ke Dimansyah.
2: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
2: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Salah, Kacala.
5: Kalau aku sama kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
2: Kamu menamai aku Celi kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
5: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
2: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
0: Kok dia namanya dia lupa?
1: Gimana?
2: Gimana? Gimana lupa? Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu.
5: Sama aja ternyata.
2: Sama aja.
5: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
4: Ayo, Celo.
1: Aduh, salah.
5: Bang Diman.
6: Laptor kita.
5: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
0: sweet
5: gimana sweet ya kayak wibawanya tuh
2: wibawa
5: sama dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Bersinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia,
2: ya, benar. Udah.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Bahasa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti awal
2: 2026.
0: Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja awal tahun gitu.
1: Mei.
0: Okay.
2: Aduh, iya, kok lupa ya?
3: Karena terlalu
2: banyak. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener. Oh,
2: iya ya.
0: Mei.
2: Taurus.
0: Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
5: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
0: Iya.
5: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
5: Gak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
5: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah gitu. Bentar lagi dong.
5: Judulnya Agustus Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
5: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba Disney minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
6: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
5: Gitu.
0: Okay, kenapa sih?
5: Kenapa?
0: Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning. Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
3: Hey. Oh.
0: Awan aja, bercanda.
3: Coba.
0: Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
3: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
3: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
3: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
3: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
3: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
3: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
3: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm. Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
3: Enggak menyesal. Kan
0: menyesal.
3: Kita
0: ya?
3: Sudah bahagia.
0: Oh, iya
3: aku sudah bahagia,
0: bener.
3: Dia juga sudah bahagia.
0: Oh, iya
3: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
3: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
3: Udah
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
3: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke-13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini proyek teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Oh iya benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
7: Gitu. Dan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
5: Tentang apa kan Rio?
6: Bingung aku juga.
5: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
3: Mau
6: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Imut banget.
0: Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
1: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
7: Tiga, dua, satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu,
0: dua, tiga, keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
8: Ada
0: atau
8: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
8: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Okay. Di mana tuh?
8: Di Tangsel Noise.
0: Okay. 25
7: Mei. Keluarga.
8: Di klub.
0: Di
7: Pintar.
0: Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
8: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
8: Celebrity crush.
0: Yes.
8: Ayo Rio.
0: Rio
8: kan. Indonesia atau luar?
0: Apa?
8: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
8: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
8: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
8: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
8: Raiso dulu ya, sayang. Ketemu
0: dia
8: dulu baru.
0: Iya. Oke. Lanjut di Mansyah deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa? Rock and
8: punk.
5: Ah, itulah.
0: Iya. Tahu filmnya itu. Oke.
8: Punk in love.
0: Iya, yeah, punk in love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
8: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
8: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
8: Ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
8: Aku
9: Paduta.
0: Asik.
9: Sini aja. Kita besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak.
9: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
9: Paduta.
0: Gitu. Oke. Okay. Udah pertama ketemu langsung.
9: Nah itu hampir ketemu tapi gak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok gak jadi ketemu?
9: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
9: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
9: Tahu gitu aku gak pulang balik dulu kesini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
9: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
9: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
9: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
9: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
9: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
9: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
9: Boleh. Jim.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
8: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
8: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
7: Udah enggak beli game lagi.
9: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
8: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
9: Siapa tadi namanya?
8: Paulo Dybala.
9: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
8: Apa itu?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
8: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
8: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
8: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
8: Iya, FIFA.
0: Iya.
8: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
8: Yang 2022.
9: Okay. Gue kira nonton timnas.
8: Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
8: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
7: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah, percuma kalah.
8: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
8: Bang Diman, kau Belanda?
9: Oh, udah pulang lama Belanda.
0: Lebih awal pulangnya.
9: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
1: Kau. Dari ke Tobi dulu. Ke Tobi. Tadi udah.
9: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
10: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
10: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
11: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
11: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
4: Ada Argentina juga.
9: Ada streaming soalnya.
1: Iya, iya.
9: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
9: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
12: Tommy Boli di sini.
9: Iya, Febrian nyusul.
12: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
9: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
12: Dan jangan lupa bombardir di sini.
9: Bombardir
12: sebanyak-banyaknya.
9: Yes.
12: Pagi, siang, sore, malam, tengah
9: betul.
12: Malam.
9: Betul. Ya.
0: Boleh.
9: Terima
0: boleh.
9: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
9: Yes.
0: Nanti ada di
9: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eritama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, hai hai hai, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby, dan hari ini aku masuk ruang dengar kamu edisi 23 Juli 2026. Nemenin kamu hari ini, di malam hari ini, sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, kita masuk di hari ini ya, hari Kamis ya. Hari Kamis malam kita masuk di Love Lab, teman-teman. Nah, teman-teman Pro 2, welcome to Love Lab, tempat kita bakal ngobrol soal cinta, soal hubungan, dan juga semua rasa yang sering banget bikin hati kita penuh tanya. Tapi teman-teman, pernah nggak kalau misalnya kamu mendengar kayak orang kata bilangnya gini, kayaknya aku udah mati rasa deh sama pasangan aku, katanya gitu. Atau mungkin kamu sendiri yang ngerasakan, dan kamu yang ngomong kayak gitu, hubungan yang dulu penuh semangat, tapi sekarang malah kayak hambar gitu. Nah, teman-teman, ternyata mati rasa dalam pacaran itu bukan berarti seseorangnya udah gak cinta lagi sama pasangannya. Tapi dalam dunia psikologi, kondisi ini bisa berkaitan banget dengan emotional blunting. Yaitu adalah keadaan ketika seseorang merasa sulit nih merasakan ataupun mengekspresikan emosinya karena kelelahan mental atau mungkin kelelahan stres gitu ya, teman-teman, stres berkepanjangan serta mungkin terlalu sering nih terluka secara emosional. Tapi teman-teman Pro 2, mati rasa ini sering sekali muncul setelah mengalami pertengkaran yang berulang-ulang, kekecewaan yang terus-menerus menumpuk, dan tekanan hidup yang membuat energi emosionalnya terkuras, teman-teman. Yang mengakibatkan nanti seseorang merasa datar terhadap dirinya. Nggak terlalu sedih, tapi ya nggak terlalu bahagia, nggak benar-benar bahagia juga, gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu hubungan terasa hambar, teman-teman Pro 2, jangan langsung menyimpulkan berarti cintanya udah habis. Nah, tapi bisa jadi itu sedang lelah, bukan hatinya, melainkan pikirannya. Tapi bagaimana sih untuk mengenali tanda-tanda kalau misalnya seseorang lagi mati rasa? Nah, kita bakal bahas ya di call-in selanjutnya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita dengarkan beberapa lagu spesial di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Akan ada lagu dari BCL, Selalu Ada di Nadimu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Piala dunia
2: in 1 minute.
3: Setiap Piala Dunia FIFA selalu punya lagu resmi yang langsung nempel di kepala. Lagu-lagu ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga jadi identitas dari tiap edisi turnamen. Salah satu yang paling ikonik adalah Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Lagu ini rilis di Piala Dunia 2010 dan langsung meledak di seluruh dunia. Beatnya yang energik bikin siapapun pengen ikut joget, bahkan yang gak terlalu suka bola sekalipun. Menariknya, lagu Piala Dunia sering menggabungkan unsur budaya lokal dengan musik pop global. Jadi selain catchy, lagu-lagu ini juga punya makna persatuan dan semangat dunia. Gak heran, kalau sampai sekarang, begitu dengar lagunya, orang langsung keinget, wah ini momen seru Piala Dunia. This is Africa.
4: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Setiap hubungan itu pasti mengalami yang namanya fase naik dan turun ya. Dan tapi kalau mulai muncul kayak beberapa tanda yang bakal aku spill ini, mungkin saatnya udah berhenti sejenak dan evaluasi sih guys. Salah satunya adalah tanda merasa hampa terus menerus. Bersama pasangan terasa biasa-biasa aja, terus berjauhan juga gak terlalu terasa. Gimana ya? Ya gitulah teman-teman ya, paham kan? Tapi selain itu komunikasi mulai berkurang, terus kehilangan motivasi untuk menjaga hubungan, hingga merasa sulit banget nih menunjukkan emosi seperti dulu. Bahkan ada orang-orang yang tersenyum atau tertawa hanya karena merasa harus, bukan karena benar-benar merasakannya. Ya ibaratnya kayak terpaksa gitu. Tapi perlu diingat teman-teman ya, mati rasa berbeda dengan bosan sesaat. Bosan ini bisa hilang kok setelah quality time ataupun mencoba hal baru bersama. Sementara kalau mati rasa emosional ini biasanya berlangsung lebih lama dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan bukan hanya hubungan asmaranya aja. Tapi kalau misalnya mati rasa ini terus dibiarkan gitu, hubungannya bisa terasa semakin jauh teman-teman. Tapi kabar baiknya ada nih, kondisi ini bisa diatasi. Nanti kita berbagi caranya ya, berbagi cara mengatasi mati rasa terhadap pasangan. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah kepikiran nggak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan nggak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
5: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
6: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
5: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
6: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
5: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
6: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
5: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
6: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
5: Story of the Day.
6: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
5: tapi dipahami.
6: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
5: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
6: Story of the day. Yuk, sini curhat.

Teman-teman masih di Love Life, dan ini calling pembahasan kita terakhir ya, segmen terakhir maksud aku ya. Nah, tadi kan aku janji bakal ngasih tips ya, cara ngatasi kalau kamu sedang mati rasa gitu. Nah guys, kalau kamu lagi memang benar-benar lagi mati rasa nih dalam sebuah hubungan, yang pertama ini jangan buru-buru mengambil keputusan saat emosi sedang kosong ya. Karena langkah yang pertama yang lebih baik itu adalah jujur sama diri kamu sendiri. Nah, kamu coba tanyakan dulu, apakah rasa ini muncul karena hubungan yang memang sudah gak sehat, atau kamu yang sedang lelah secara mental akibat tekanan hidup kamu, kayak mungkin pekerjaan, kuliah, ataupun masalah lainnya. Jadi bagus tanya dulu sama diri kamu sendiri ya. Dan setelah kamu bertanya, selanjutnya bangun kembali komunikasi dengan pasangan kamu. Ceritakan juga apa yang sedang kamu rasakan tanpa saling menyalahkan. Dan selain itu juga kamu harus cukup beri ruang untuk diri kamu sendiri supaya kamu bisa istirahat. Lakukan aktivitas yang kamu sukai, berolahraga, ataupun mencoba latihan mindfulness teman-teman. Dan bila perasaan hampa berlangsung lama dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jadi gak ada salahnya ya berkonsultasi dengan psikolog ataupun juga tenaga kesehatan mental gitu. Nah, karena hubungan yang sehat itu bukan berarti hubungan yang selalu penuh berbunga-bunga, yang selalu bucin-bucinan. Bahkan ada kalanya teman-teman cinta itu terasa tenang, ada kalanya terasa lelah. Jadi yang penting itu kamu mau nih memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, bukan langsung menyerah pada keadaan yang terjadi sekarang. Kalau gitu semoga pembahasan kita ini bisa menjadi inspirasi dan juga solusi buat teman-teman perdu yang sedang mati rasa dengan pasangannya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Love Life kali ini. Sampai jumpa di obrolan cinta berikutnya. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Dan kita bakal masuk ke program selanjutnya, Story of the Day, menemani teman-teman dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dengan beberapa lagu spesial. Ada Febi Wasser dan Topati dengan Cinta Kita.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Dunia FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mistar gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan, nama kiper bisa dielulukan layaknya pencetak gol.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Serius bener? Baca buku apa sih?
6: Baca novel seri terbaru, keren nih.
5: Bukunya bisa dimakan gak?
6: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
5: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Wah, aku mau beli bukunya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro2, kita dengarkan dulu satu lagu dari Mahal Ini Bermimpi. Setelah itu kita masuk ke Story of the Day di malam hari.

Teman-teman Prodio masuk di Story of the Day malam hari ini ya. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang mimpi, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman Prodio sadar kalau sedang bermimpi? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kamu lagi tidur bahkan sedang bermimpi, kalau kamu sadar, ini cuma mimpi gitu. Tapi terkadang ini bisa mengendalikan jalan cerita di mimpi kamu, teman-teman. Dan kalau kamu pernah, bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya lucid dream. Nah, for your information, teman-teman Prodio, lucid dream ini adalah kondisi ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi dalam mimpinya. Bahkan ya, dalam beberapa kasus nih guys, ini si pemimpi ini mampu mengendalikan apa yang terjadi dalam mimpinya. Jadi banyak orang-orang juga yang menganggap kalau misalnya fenomena ini berhubungan banget dengan hal-hal mistis ataupun astral projection. Padahal secara medis, lucid dream ini merupakan fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan tidak berkaitan dengan hal-hal gaib. Fenomena ini bisa terjadi, teman-teman, terjadi saat fase rapid eye movement atau fase tidur ketika aktivitas otak masih sangat aktif dan mimpi terasa paling jelas. Jadi karena otak berada di bawah, di antara, ini maksudku, apa, kondisi tidur dan juga kesadaran, jadi seseorang ini bisa memiliki kesadaran bahwa ia sedang berada dalam mimpinya. Kira-kira apa ya bedanya lucid dream sama mimpi biasa? Kita bakal bahas di selanjutnya, teman-teman. Tetap di Prodio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di malam hari ini ya. Jadi perbedaan paling mencolok dari antara mimpi biasa dengan lucid dream ini adalah tingkat kesadarannya. Saat bermimpi biasa, kita hanya mengikuti alur mimpi tanpa sadar bahwa semuanya tidak nyata. Namun, ketika kamu mengalami namanya lucid dream tadi, kamu pasti tahu teman-teman bahwa itu adalah mimpi. Bahkan sebagian orang dapat mengubah tempat, bertemu seseorang yang diinginkan, ataupun mengarahkan jalan cerita mimpi tersebut. Dan lebih menariknya lagi teman-teman, penelitian menunjukkan kalau misalnya lebih dari setengah orang dewasa ini pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali dalam hidupnya. Jadi pengalaman ini sebenarnya cukup umum dan bukan pertanda adanya gangguan kesehatan ya. Lalu meskipun begitu, jika lucid dream terjadi selalu sering hingga mengganggu kualitas tidur atau disertai dengan gangguan seperti kecemasan, mimpi yang berulang atau sleep paralysis teman-teman ya, paralyzed ya. Ini sebaiknya konsultasi deh ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat buat kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midasolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir ya kali ini, dan kita akan masuk di pembahasan mimpi kita di hari ini ya. Teman-teman, lucid dream ini memang terdengar menarik ya. Rasanya kayak kita jadi sutradara gitu ya dalam sebuah mimpi kita sendiri gitu ya. Namun teman-teman, yang perlu kalian tahu yang paling penting itu adalah tetap menjaga kualitas tidur kamu, supaya kamu tidurnya dan otaknya juga mendapatkan istirahat yang cukup. Karena kalau misalnya sesekali mengalami lucid dream, ya kamu gak perlu panik lah ya, karena fenomena ini bisa terjadi sama siapa aja gitu ya. Namun kalau pengalaman tidurnya ini membuat kamu sering terbangun, sulit tidur, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu juga untuk mencari bantuan yang orang-orang profesional gitu ya. Mulai sekarang, kalau ada teman yang bilang lucid dream pasti berhubungan dengan hal mistis, kamu udah tahu bahwa ilmu pengetahuan juga udah menjelaskan nih. Rasa penasaran itu boleh, tapi utamakan informasi yang berdasarkan fakta ya teman-teman ya. Jadi pengen ngerasain lucid dream deh. Jadi kita yang ngatur ininya ya, mimpinya, pengennya kayak mana gitu-gitu gak sih? Interesting. Mudah-mudahan aku malam ini mimpi lucid dream deh. Tapi gak kerasa nih, udah 2 jam aja kita di Story of the Day. Terima kasih teman-teman. Kita bakal tutup Story of the Day dengan Just Music sesaat lagi dari pukul 23 hingga pukul 24. So teman-teman, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya, teman terbaik kamu. Kita putar lagu dari Justin Bieber, ada Dices.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Kemang Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jadi Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi di pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Sabtu, tanggal Jumat 24 Juli 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM, teman terbaik kamu di RRI Bukit Tinggi. Teman Pro 2 masih bareng Emil yang bakal nemenin ruang dengar kamu untuk edisi hari ini teman Pro 2 di pada 24 Juli 2026 teman-teman. Dan tentunya nanti kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal happy-happyin bareng pokoknya di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya di hari Jumat ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan, habis itu kebahagiaan, keceriaan, pokoknya semuanya ya untuk di hari ini. Yang buat kalian teman Pro 2, gimana nih, udah pada bangun belum? Jadi harapannya semua teman-teman Pro 2 udah pada bangun, dan juga jangan lupa ibadah teman Pro 2 ya. Dan juga kalau misalnya ada kegiatan di hari Jumat ini, semoga kegiatannya lancar dari awal hingga akhir, amin amin ya. Dan teman Pro 2, untuk di hari ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan teman Pro 2, dari jam 5 ini, di jam 5 lewat 4 ini sampai ke jam 10 nanti. Dan tentunya nanti akan aku hadirkan ragam topik yang akan kita bahas dalam sepada kali ini teman Pro 2. Dari jam 5 sampai ke jam 6 kita manasin dulu mesin kita teman Pro 2 untuk di hari ini dengan Just Music teman Pro 2 ya. Kita hadirkan lagu-lagu spesial buat kamu tentunya. Kita bakal happy-happyan, kita bakalan seru-seruan juga yang lagunya udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini. Dan kemudian teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 kita bakal bahas ya berbagai topik dalam acara Sepada selama pagi teman Pro 2. Dan tentunya nanti di jam 9 sampai jam 10 kita tutup dengan acara Earth Talk untuk di hari ini ya. Dan teman Pro 2, untuk di pagi hari ini kita juga sebelum ke lagu-lagu atau di Jazz Music di pagi hari ini teman Pro 2 ya, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami tentunya. Dan juga ada tilawah on air nih teman-teman. Jadi tilawah on air untuk hari ini teman Pro 2 ya, itu bakalan ada surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 142. Yang mana ayat ini nanti dibacakan oleh Muhammad Alif Al-Amin dari pesantren Mualimin teman Pro 2 ya. Dan teman-teman tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap tune in di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan selamat menikmati lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini ya. Semoga tetap semangat and jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Astacita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita hadirkan ragam informasi yang udah rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai itu informasi yang pertama teman Pro 2, revitalisasi Candi Prambanan kini dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Dan tentunya upaya tersebut juga diharapkan menjadi kawasan candi sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan juga keagamaan. Menteri Kebudayaan atau Kemenbud Fadlizon ini mengatakan Candi Prambanan berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Dan tentunya pemerintah juga optimis meningkatkan kunjungan akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan Candi Budaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2 dari dunia hiburan. Nam Jo Hyuk ini dipastikan membintangi drama terbaru Disney Plus berjudul Code bersama Lee Yamdam, Ki Eusang dan juga Park Hoon. Kabar tersebut juga dikonfirmasi bersamaan dengan pengumuman jajaran pemeran utama dan juga tim produksi drama tersebut. Jadi teman Pro 2, drama Code ini akan disutradarai oleh Yoo Soo Min dan juga yang sebelumnya dikenal melalui serial Weak Hero. Tentunya dengan sambutan positif ya. Dan kisahnya juga mengangkat genre misteri kriminal yang berpusat pada aplikasi misteri bernama Code. Dan tentunya cerita juga mengikuti seorang pengacara materialistis yang menghalalkan berbagai cara demi mencapai kesuksesan dalam karir profesionalnya. Dan tentunya kehidupan juga berubah drastis ya teman Pro 2 setelah menerima undangan menggunakan aplikasi misterius tersebut hingga terseret dalam pusaran ambisi dan juga keserakan. Kita mulai ke informasi yang terakhir teman Pro 2 tadi pagi hari ini, film garapan sutradara Yum Ji Hoo ini menggabungkan trauma, ketegangan dan juga teror menjadi satu. The Eyes adalah hasil adaptasi dari Julia Eyes, sebuah psychological thriller di tahun 2010 nih teman Pro 2. Jadi film ini menceritakan tentang Park Seo Jin, seorang fotografer ternama yang kehilangan penglihatannya karena faktor genetik. Dan tentunya kematian saudara kembarnya Seo In menimbulkan banyak pertanyaan di kepala Seo Jin. Karena itu dia juga berusaha mencari tahu lebih dalam tentang kematiannya. Dalam penyelidikan itu, ia bekerja sama dengan Lee Do-hyuk, detektif yang mengurus kasus saudara kembarnya. Dan mereka kedua mempunyai tekad untuk yang kuat ya, untuk mencari tahu kebenaran dalam kematian Seo In. Dan sayangnya investigasi tersebut berubah menjadi membahayakan sebab gangguan saraf pada matanya. Itulah informasi dapat aku sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2, dan nanti kita akan dengarkan informasi juga di jam 10 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat pagi Tema Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tema Pro 2 ya. Masih bareng Emil di pagi hari ini Tema Pro 2 di jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Di pagi hari ini gimana nih Tema Pro 2, udah pada bangun belum kalian ya? Aku harapannya kalian udah pada bangun dan juga udah siap untuk melaksanakan kegiatan di hari Jumat ini teman-teman. Karena kan besok udah masuk weekend ya, udah hari Sabtu Minggu gitu ya. Dan tentunya kalian harus semangat dong, karena ini last day di weekdays kali ini. Dan juga kalian pastinya seneng banget untuk menyambut weekend besok, karena besok liburan ya, waktunya istirahat atau mungkin kayak rest sejenak dari kegiatan-kegiatan yang udah kalian lakuin selama 5 hari ya, di hari Senin sampai hari Jumat gitu. Dan tentunya di hari ini Tema Pro 2, di hari Jumat kali ini aku tentunya bakal nemenin kamu di sepada kali ini di jam 6 ya. Tentunya dengan topik yang bakalan kita hadirkan nanti, tentunya kira-kira aku nanti mau bahas apa. Nah, jangan kemana-mana dulu dong, pastinya tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, gak sih? Ya kan? Nah teman Pro 2, kalau misalnya hari ini hari Jumat ya, untuk informasi sedikit buat teman-teman Pro 2 ya, di pagi hari ini di kota Bukit Tinggi ini wilayahnya sekarang lagi bagus banget, lagi cerah banget. Tadi juga sempat di jam 5:30 lah, itu tadi di wilayah kota Bukit Tinggi ya, di depan aku ini itu lagi berawan banget teman Pro 2, atau berembun, sorry kok berawan, berembun gitu. Jadi kayak pasti feelnya kalau kita misalnya keluar itu dingin banget teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, mungkin untuk wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya yang mungkin udah mulai beraktivitas tadi pagi, udah berangkat jam 5 gitu ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, juga kelancaran bekerja mungkin, atau mungkin sekolah juga bisa, kelancaran untuk berangkat sekolah dan kegiatannya dilancarkan dari awal hingga akhir ya. Amin teman Pro 2. Dan teman-teman di jam 6 ini aku bakal ngebahas sesuatu yang bakal keren banget tentunya. Kayaknya teman-teman Pro 2 belum banyak yang tahu, so nanti kita bakal bahas nanti di segmen berikutnya. Karena di pagi hari ini aku mengucapkan semangat dulu, karena buat teman-teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan mungkin ya, bisa jadi ya. Nah itu nanti kita bakal doakan bersama-sama kegiatannya lancar. Dan pokoknya di pagi hari ini kita juga seru-seruan teman Pro 2 ya, dengan berbagai topik yang bakal aku sampaikan ke teman-teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

pagi teman Trudue. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudue. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Topo Pro 2 masih balik lagi di Spada. Selamat pagi Topo Pro 2, cuman di Pro 2 Radio Bukit Tinggi 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Topo Pro 2, pernah gak sih lagi santai nih, lagi mandi kamu ya, lagi rebahan atau mungkin bahkan lagi makan nih, tiba-tiba otak itu kayak lagi muterin yang bikin malu 5-10 tahun yang lalu. Pernah gak nih Topo Pro 2? Jadi misalnya ya, waktu misalnya kamu teman-teman ya, kayak ketika kamu salah manggil guru, misalnya kamu manggil guru itu sebagai mama misalnya ya, mama misalnya, atau ibu gitu ya. Nah, atau mungkin salah kirim chat ke grup keluarga, jatuh pas upacara, atau mungkin pernah dadak ke orang yang ternyata bukan kenalannya, atau nyapa orang yang salah ternyata bukan itu orangnya gitu ya. Tiba-tiba kayak pengen teriak, ya Allah kenapa sih aku inget halnya kayak gini gitu loh Topo Pro 2 ya. Nah, ternyata itu tuh bukan cuman kamu yang ngalamin, hampir semua orang itu pernah ngalamin hal yang sama. Itu namanya cringe memory atau kenangan memalukan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang Topo Pro 2. Nah, lucunya lagi Topo Pro 2 ya, biasanya itu momen ini tuh muncul saat ketika kita lagi gak ngapa-ngapain nih, kayak mungkin lagi mandi, lagi nyetir, kayak sebelum tidur, atau mungkin pas lagi bengong kali ya. Nah, kenapa? Karena saat otak sedang santai, katanya tuh bagian otak yang disebut dengan default mode network itu tuh lagi aktif sama Pro 2 ya. Nah, bagian inilah yang sering mengacak-acak istilahnya ya, mengacak-acak arsip di otak kita atau kenangan lama kita sama Pro 2. Jadi otak kita tuh ibarat kayak punya feature on this day kali ya. Nah, tapi versinya lebih random kali. Nah, bukannya ngingetin kayak kenangan indah, malah ngeluarin momen-momen yang kayak biasanya bikin kita pingin pindah planet gitu. Kayak ada ya, mungkin kalau jadi aku sih kamu mending keluar deh, kalau jadi kamu sih aku mending ke bulan deh gitu loh. Nah, padahal kemungkinan besar orang lain juga ada yang ada di kejadian itu dan udah lupa total. Nah, yang masih ingat itu justru ya kita sendiri teman Pro 2 gitu ya. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi sejenak kemana-mana, tetap stay tune. Ada satu lagu buat kamu di pagi hari ini, ada Agatha Chelsea dengan Good Alone.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ya.
1: Asik, itu dia Adrian Khalif 2001 kali Tomo Pro 2 ya. Nah, kita lanjut lagi pembahasan kita di jam 6 lewat 32 menit waktu di Syawara Tomo Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian pikir-pikir ya, kenapa sih ya otak itu lebih gampang mengingat hal yang kayak bikin malu gitu dibandingkan apa ya, misalnya kayak kita tuh makan enak minggu lalu gitu teman-teman Pro 2. Jawabannya karena emosi ya. Jadi bisa di highlight untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Jawabannya adalah karena emosi. Jadi setiap kali kita mengalami kejadian yang kayaknya bikin deg-degan banget nih, panik juga, malu juga, atau mungkin gugup, jadi otak itu menganggap itu sebagai sesuatu yang penting banget. Makanya memori itu disimpan lebih kuat dibandingkan kejadian yang biasa-biasa aja. Ibaratnya tuh gini teman Pro 2, kalau misalnya ada file penting di laptop, pasti yang dikasih tanda bintang ya. Nah, otak itu juga kayak gitu, semakin besar emosinya, semakin gampang untuk mengingat kita memori itu teman Pro 2. Dan yang menariknya lagi ya, rasa malu itu sebenarnya punya fungsi nih. Dari zaman dulu tuh manusia itu hidupnya kan berkelompok ya. Ya kita tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial gitu. Nah kalau seseorang melakukan sesuatu yang dianggap gak sesuai, otomatis otak tuh kayak nyimpen pengalaman itu supaya kita gak ngulanginya lagi gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya rasa malu itu adalah sistem belajar otomatis. Misalnya nih, kadang otak tuh kayak rajin banget terlalu ya. Jadi kayak kejadian waktu SD itu masih aja diputar sampai sekarang. Nah padahal kalau misalnya kita pikir lagi teman Pro 2, teman SD atau teman-teman kita di SD itu, kita mungkin sekarang udah sibuk kerja ya, atau mungkin udah kuliah juga, ada yang nikah juga, atau mungkin bahkan udah lupa kalau misalnya kejadian itu pernah ada. Nah kalau tiba-tiba keingat momen memalukan atau bikin overthinking kayak gitu teman Pro 2, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah karena kita bakal bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio
1: 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, sekarang kita tahu bahwasanya kalau ternyata kenangan memalukan itu memang cara kerja otak. Jadi nggak perlu panik kalau misalnya tiba-tiba keinget hal random, teman Pro 2 ya. Nah, yang perlu diingat ini adalah istilah dalam psikologi yang disebut dengan spotlight effect. Artinya ini adalah kita sering merasa semua orang itu memperhatikan kesalahan kita, teman Pro 2. Padahal kenyataannya orang lain itu juga lagi sibuk loh mikirin dirinya sendiri, teman-teman. Mungkin ya kamu masih kepikiran pernah salah presentasi, salah kostum, atau mungkin salah ngomongin bertahun-tahun lalu. Jadi tapi kemungkinan besar ya orang lain juga udah gak ingat nih sama sekali gitu. Justru sekarang momen-momen memalukan itu sering berubah jadi cerita lucu yang bisa ditertawakan bersama, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ya, lain kali kalau tiba-tiba otak muterin lagi kenangan yang bikin malu, ya udah senyumin aja gitu, cukup gitu aja. Dan karena itu tandanya kamu tuh udah berkembang, teman Pro 2. Jadi versi dirimu yang sekarang itu sadar kalau misalnya dulu tuh pernah melakukan kesalahan, dan itu artinya kamu belajar, teman Pro 2. Lagi pula ya, kalau misalnya kalau hidup isinya cuman momen sempurna terus kayak mungkin malah gak ada cerita seru buat dikenang gitu. Kan aku juga penasaran nih, teman Pro 2, apakah momen paling random yang sampai sekarang masih suka tiba-tiba muncul di kepala kalian? Siapa tahu ternyata banyak yang pernah ngalamin hal yang sama juga, teman Pro 2 ya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri ya di info atau informasi yang aku sampaikan di sepada kali ini di part yang pertama. Nanti setelah ini bakal ada info lagi yang aku sampaikan ke teman-teman Pro 2 tentunya di part berikutnya ya, dari jam 7 sampai ke jam 8. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.